0: Melihat ke wilayah underpass, pada pagi hari ini di wilayah underpass arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Untuk laju kendaraan yang mengarah utara atau ke arah stasiun Purwokerto maupun ke arah selatan atau ke arah Sawangan, dan juga terpantau tidak adanya kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada pagi hari ini di Simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari arah Jalan Ahmad Yani, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya, kita melihat ke wilayah Simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini di Simpang Kebon Dalem, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Timur atau dari arah Gor Satria maupun dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Jalan Verse Isdiman, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Patriot. Pada pagi hari ini di Simpang Patriot, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, khususnya di ruas Jalan Krilya dan juga terpantau tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita melihat ke wilayah Bundaran Margono. Pada pagi hari ini di Bundaran Margono, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, kita melihat ke wilayah Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini di Simpang Sokaraja, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar dan juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Sokaraja Klenteng pada pagi hari ini terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami juga ingatkan kepada para teman berdua yang ingin mengakses CCTV secara langsung dapat melalui banyumaskap.co.id/CCTV. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Sani.
0: Baik, sama-sama Kak. Sampai jumpa kembali Kak.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa, kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
0: Yeah.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik Apple yakin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Okay, Teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari The Remarried Empress yang bakal digarap jadi anime ya Teman Pro 2. Jadi The Remarried Empress menjadi salah satu webtoon populer Korea Selatan yang bakal diadaptasi menjadi anime, dan rencana adaptasi tersebut diumumkan sebelum versi live action drama Koreanya tayang ya pada bulan November mendatang. Dan selain webtoon tersebut, dua webtoon populer lainnya yang juga sudah dikonfirmasi bakal dibuat jadi anime adalah The Boxer dan juga Teenage Mercenary. Dan Korea Herald pada tanggal 10 Oktober juga memberitakan bahwa proyek adaptasi itu terwujud berkat kerjasama strategis antara Line Digital Frontier, anak perusahaan dari Webtoon Entertainment di Jepang di bawah naungan Never Webtoon bersama dengan studio animasi Jepang yaitu Hayate dan juga Crunchyroll. Dan melalui kemitraan itu, ketiga pihak bakal berkolaborasi nih sejak tahap awal pengembangannya untuk memilih sekitar 15 judul webtoon pilihan yang berpotensi untuk dialih wahanakan ke bentuk anime.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
7: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
6: Oh iya?
7: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
6: Kadang sih, kadang.
5: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Thank you buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Atau juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu nih. Ada dari Ari ya di Purwokerto aja. Aku mau balik ke masa sekolah dulu deh kak, sebentar aja. Cuman buat ngerasain sarapan bareng temen-temen tanpa beban pikiran orang dewasa. Ya benar ya, ternyata memang menjadi dewasa tidak sebercanda itu ya Ari ya. Ada lagi dari Radit ya, katanya pengen banget hidup tenang tanpa overthinking tiap pagi biar mental aku tuh tetap sehat dan selalu bahagia untuk menjalani hari. Semua orang juga pengen kayak gitu ya. Ada Kresna juga, permintaan aku cuma pengen dapat warisan mendadak dari orang kaya misterius biar aku gak perlu kerja keras sebagai kuda lagi. Rangga juga selamat pagi, semoga aku dipertemukan sama pasangan yang pengertian banget biar tiap pagi ada yang masakin sarapan enak buat aku. Cie. Ada lagi dari Azahra, aku pengen punya remote ajaib yang bisa di skip momen-momen sedih dalam hidup aku biar isinya cuma kebahagiaan terus. Oke, terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Ralin Syah. Si cantik Ralin Syah ya. Jadi aktris Ralin Syah ini mundur dari jabatan staf Suskom Digi ya teman Pro 2. Jadi aktris Ralin Syah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan juga Edukasi Digital. Nah, keputusan ini menjadi bagian dari perjalanan profesinya yang terus berkembang sekaligus memberikan ruang bagi pembaruan dalam fokus kegiatan yang akan dijalankannya ke depan. Jadi, selama masa jabatannya di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Ralin dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan edukasi dan juga literasi digital di tengah masyarakat Indonesia. Dia pun terlibat aktif dalam merancang dan mengawal berbagai inisiatif strategis, khususnya yang berkaitan dengan isu keamanan digital serta perlindungan anak di ranah cyber. Dan pendekatan yang mengedepankan edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan utama dari setiap program yang diusungnya bersama dengan tim kementerian. Dan salah satu momen krusial dan juga kebijakan penting yang menjadi bagian dari agenda kementerian selama masa tugas Ralin adalah implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 ya, PP Tunas, tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Nah, peraturan ini hadir sebagai fondasi hukum yang memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital, memastikan bahwa tumbuh kembang generasi muda di era serba internet tetap berada di lingkungan yang aman, terkontrol, dan juga edukatif.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, nanti habis ini aku bakal live di TikToknya Produa @ararirprodua_pwt. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu akun TikToknya. Nanti kau bisa join buat berkomentar ya. Pagi hari ini temanya adalah seputar sebuah permintaan. Kalau misalkan ya, ada kamu dikasih satu permintaan yang pasti dikabulkan, kira-kira kamu bakal minta apa? Dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, teman Produa, nanti kamu boleh share komentar kamu langsung di live TikToknya Produa @RRIPRODUAPWT ya. Jangan lupa, sekali lagi, yang belum follow, di follow dulu teman Produa. Dan abis ini, aku bakal puterin ya, ada koleksi terbarunya Produa FM ya. Ini duetnya Gloria Jessica barengan sama Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Plus nanti juga ada lagu dari Taylor Swift ya, koleksi terbarunya yang berjudul Babylon buat kamu semuanya. Yang suka sama lagunya boleh di request ya, nanti di jam request pastinya jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Produa, sekarang aku udah live ya di TikToknya Produa @rrprodua_pwt. Silahkan merapat aja buat kamu yang pengen sharing-sharing gitu ya, yang pengen lihat seperti apa gitu ya kalau penyiar tuh siaran di studio, nanti bisa ditonton ya di live TikToknya Produa @rrprodua_pwt. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu ya. Aku tunggu komentar kamu ya teman Produa ya. Temanya hari ini adalah seputar sebuah permintaan. Kalau misalkan kamu dikasih kesempatan ya, satu permintaan yang pasti bakal dikabulkan, kira-kira kamu tuh pengen apa gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Ditunggu ya teman Produa.

lagu Douglas suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Barusan kamu dengerin satu koleksinya terbaru dari Prodo FM Mendung ya. Ini kolaborasi dari It Gitaf barengan sama Yura Yunita ya. Kalau kamu suka nanti boleh di request di Prodo Hitris ya. Oke. Nanti Prodo Hitrisnya barengan sama Kak Dosan ya. Thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya Prodo. Aku sapa-sapa satu persatu. Hai, good morning buat Hilda Atika Sari ya. Iya, yeah, selalu jadi yang pertama ya, the one and only ya. Katanya kalau punya satu permintaan, minta mobil dan banyak uang Kak. Satu Hilda, satu aja. Karena mobil biar bisa buat jalan-jalan, bisa buka usaha yang kita inginkan. Oke. Terus juga selamat pagi buat Suprianto. Katanya dengerin pantengin live-nya sambil dengerin radionya juga. Terima kasih ya. Ada Mutia Semut juga. Halo, selamat pagi Mutia Semut. Ada Lexi juga di Surabaya, katanya aku mau minta hujan aja Kakak biar karhutla segera hilang gitu ya. Terus ada lagi dari Eti Mareti. Halo, katanya minta duit yang banyak biar bisa beli apa yang pengen dibeli. Terus bisa dihargain orang. Oke, thank you. Ada Panglima Kumbang juga, selamat pagi. Terus ada juga dari Nohe ya. Katanya Pro 2 ke 12 yang aku temui dalam 3 hari ini. Ada juga Mas Agus Setia Nugroha. Halo, selamat pagi. Katanya kalau punya permintaan yang pasti dikabulkan, aku mau minta duit segepok Kak. Gak kurang tuh segepok ya. Donatku, terima kasih udah follow Pro 2. Terima kasih buat giftnya juga ya. Oke. Salam kenal, katanya salam kenal kembali ya. Buat Donatku jangan lupa komen ya, ditunggu komentarnya. Kalau kamu dikasih satu permintaan ya yang pasti dikabulkan, kira-kira kau bakal minta apa dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadege Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadege Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20 sampai 30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Oke, teman Pro2, thank you banget buat kamu yang udah join lagi di live TikToknya Pro2 ya, @RRI Pro2PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu yang udah komen-komen juga, thank you ya yang udah join. Tapi apa namanya, cuman ngintip-ngintip doang ya, it's okay lah ya. Oke, selamat pagi, aku pengen sapa ada Alvino. Ini Alvino gak komen ya, tapi thank you udah join. Nah juga selamat pagi, nah. Terus ada lagi dari Titik Kumpul juga selamat pagi. Terus ada Asmunih Mumu, thank you udah join, terima kasih. Ada Tommy juga selamat pagi. Asmunih makasih udah follow Pro2 ya. Sedang mengetik juga selamat pagi. Kalau punya satu permintaan yang pasti dikabulkan, katanya kalau sedang mengetik pengen mertua saya cepat sembuh soalnya bentar lagi saya dan pasangan mau menikah, cih. Terus ya kalau misalkan ada Tommy ya, Tommy katanya kalau ngomongin permintaan ya, Kak Asis bisa minta waktunya enggak seumur hidup, aduh ya. Ada lagi dari Trian Wuling Cilacap ya, thank you udah join pagi ini ya. Kalau mau request nanti jam 10 sampai jam 12. Ada Raira Store juga selamat pagi. Katanya semangatin Aldi, Sandi sama Rizal yang lagi kerja. Oke, semangat. Ada Intan juga, Intan Saputri, makasih udah follow Pro2 ya. Oke, terus ada lagi dari Fajar Puspitade juga selamat pagi. Thank you udah join di live TikToknya Pro2 pagi hari ini.

0: WhatsApp 081 3217 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 seperti biasa ya, kalau di sesi terakhir ya, di sesi terakhir Sepada untuk hari Rabu, kita ada informasi seputar tanggap bencana ya, dan merupakan hasil liputan dari redaksi pemberitaan RRD Purwokerto. Langsung aja kita bakal bacakan informasinya ya. Untuk kali ini ada pelatihan penanganan biota laut terdampar yang digelar di Cilacap menyusul 7 kejadian satwa laut berukuran besar terdampar di pesisir Cilacap sepanjang 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan instansi terkait dan juga masyarakat pesisir dalam menangani hiu paus serta biota laut lainnya secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur ya. Dan berikut Reni Tania melaporkan.
2: Sedikitnya 5 hiu paus dan sejumlah biota laut lainnya terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Sea Life Indonesia dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan penanganan biota laut terdampar selama 2 hari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan, sepanjang 2026 tercatat 7 kejadian biota laut berukuran besar terdampar, termasuk 5 kejadian hiu paus dan penemuan bangkai penyu. 5 kejadian diantaranya melibatkan hiu paus masing-masing pada tanggal 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Selanjutnya pada 17 Agustus juga ditemukan hiu terdampar di Pantai Cemara Jajar, Katilayu, serta penemuan bangkai penyu di wilayah pesisir. Menurutnya penanganan adanya biota laut yang terdampar ini membutuhkan keterampilan, peralatan, serta koordinasi lintas instansi untuk mengutamakan keselamatan satwa dan juga masyarakat.
3: Jadi di tahun ini ada 7 kali kejadian biota laut berukuran besar terdampar di Kabupaten Cilacap. Hiu paus tadi sudah disampaikan merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia, sehingga kalau itu tidak boleh ditangkap, kalau mati tidak boleh dimanfaatkan, berarti harus dikuburkan dalam waktu. Untuk keperluan itulah harus diperlukan pelatihan betul untuk meningkatkan kapabilitas personil di Kabupaten Cilacap agar kalau ada kejadian betul-betul bisa ditangani.
2: Sementara itu, Direktur Sea Life Indonesia Retno Kusumaningrum menekankan pentingnya respon cepat baik terhadap satwa yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena itu, melalui pelatihan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi petugas dan masyarakat pesisir sehingga saat ada hiu atau biota laut terdampar, masyarakat sudah mengetahui cara evakuasi saat hiu ditemukan masih hidup dan saat ditemukan sudah mati.
4: Memang di Cilacap ini yang paling tertinggi di Pantai Selatan Jawa. Ini ngomongin 6 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2026, itu ada sekitar 13, ini yang tercatat di kami. Keseluruhan goal utama dari pelatihan ini, pelatihan kolaborasi ya, yang intinya tujuan utama adalah bisa melatih teman-teman masyarakat pesisir dari lintas instansi itu bagaimana cara penanganan hiu paus yang terdampar dalam kondisi hidup maupun mati, supaya apabila kondisi terdamparnya dalam kondisi hidup itu bisa dilepas liarkan dengan tepat, dengan cepat, dan juga aman dari para relawannya sendiri. Tapi kalau misalkan kejadiannya terdampar mati, setidaknya kita bisa tahu langkah apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa tahu jawabannya kenapa dia bisa terdampar gitu. Jadi meskipun sudah mati, ada informasi yang bisa kita bawa pulang sehingga itu jadi informasi yang bermanfaat untuk mitigasi ke depannya.
2: Hingga saat ini penyebab sejumlah hiu paus terdampar di pesisir pantai Cilacap masih dilakukan kajian lebih lanjut. Sementara itu pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Darmawan, mendorong adanya penetapan jejaring penanganan biota laut terdampar secara resmi. Sehingga koordinasi antar pihak dapat berjalan lebih terstruktur termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan pendanaan ketika terjadi insiden. Ada sekitar 25 orang peserta dari berbagai instansi dan relawan yang mengikuti pelatihan yang digelar pada 8 hingga 9 Oktober. Selain mendapatkan teori, para peserta juga langsung melakukan praktik simulasi penanganan hiu paus dan mamalia laut terdampar di Pantai Teluk Penyu. Mulai dari cara mengevakuasi lumba-lumba dan evakuasi hiu paus terdampar, sekaligus teknik pelepasan. Melalui kegiatan ini diharapkan respon terhadap biota laut terdampar, baik hidup maupun mati, dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbo.
5: Pernah nggak? Cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang. Padahal, perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata gak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Target 82 informasi tanggap bencana berikutnya ya. Ini datangnya dari musim kemarau ya, yang berdampak pada usaha peternakan kambing dan juga domba di wilayah Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Musim kemarau berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di Kabupaten Banyumas. Kesulitan mendapatkan pakan hijauan mendorong sebagian peternak menjual ternaknya, sehingga harga di pasaran mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan harga normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumadi, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan peternak yang tidak memiliki lahan hijauan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
2: Cukup berdampak juga nggih pada usaha peternakan. Jadi untuk saat ini tuh ya banyak juga sih penjual apa banyak juga peternak-peternak itu yang menjual kambing, domba gitu nggih, karena memang untuk cari rute agak susah, terutama buat mereka yang tidak punya lahan hijauan nggih. Jadi mereka kan harus ngarit nggih, nyari rumput, nyari rambanan itu juga cukup kewalahan juga kalau jumlah ternaknya banyak. Nah, untuk oleh karena itu berakibat pada harga, Mas. Jadi untuk saat ini itu harga kambing dan juga domba itu mengalami penurunan gitu nggih. Jadi kurang lebih ya hampir turun 25-40% dari harga normal dulu gitu nggih. Ini juga keadaan ini kan juga udah berlangsung beberapa tahun, mungkin udah sekitar 3 tahun itu harga kambing dan domba juga harganya turun.
1: Menurutnya peternak yang mengandalkan kegiatan mencari rumput harus bekerja lebih keras, terlebih jika jumlah ternak yang dipelihara cukup banyak. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih mengurangi jumlah ternaknya untuk menekan biaya dan beban pemeliharaan. Kusbiono menyebutkan harga kambing dan domba saat ini mengalami penurunan sekitar 25-40% dari harga normal. Penurunan harga tersebut juga telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir. Sementara itu terkait kebutuhan air, Kusbiono menjelaskan ternak kambing, domba, dan sapi relatif tidak membutuhkan air sebanyak sapi perah. Air pada ternak tersebut terutama digunakan untuk minum, sedangkan sapi perah membutuhkan pasokan air lebih besar untuk mendukung produksi susu dan menjaga kebersihan ternak. Ia menambahkan peternakan sapi perah di Banyumas umumnya berada di kawasan bersuhu sejuk dengan sumber air yang relatif memadai seperti Batu Raden, Limpah Kuwus, Sumbang, dan Cilongok. Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mengingatkan peternak untuk menyesuaikan pengelolaan pakan dan jumlah ternak dengan kondisi ketersediaan hijauan selama musim kemarau agar usaha peternakan tetap dapat berjalan. Damara Sakti melaporkan.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

0: Teman berdua, Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pembentukan peraturan daerah tentang konservasi lingkungan. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pembentukan peraturan daerah tentang konservasi. Regulasi ini diharapkan mampu menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan sumber air, sekaligus mengurangi resiko bencana tanah longsor. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Banjarnegara saat melakukan kunjungan kerja ke ruang literasi konservasi di Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarnegara Tukiyo menilai perda konservasi perlu dibahas secara serius mengingat pentingnya kelestarian lingkungan bagi pembangunan daerah jangka panjang. Kondisi geologi Banjarnegara yang rawan bencana termasuk tanah longsor menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan upaya konservasi.
2: Ya, intinya yang pertama bagaimana kita ini punya kewajiban terkait bagaimana perda konservasi Banjarnegara konservasi ini kita gas betul nanti menjadi pendapat komisi karena tafsirnya jangka panjangnya luar biasa demi Banjarnegara.
1: Sementara itu, Ketua Ruang Literasi Konservasi Banjarnegara Farid Muldiatno mengatakan, kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian alam. Upaya yang bisa dilakukan antara lain menanam pohon, menjaga hutan, dan melindungi satwa langka. Masyarakat di dataran tinggi juga mulai didorong untuk mengubah sebagian lahan pertanian kentang menjadi tanaman tahunan yang memiliki akar lebih kuat. Langkah ini diharapkan dapat membantu menopang struktur tanah serta menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
3: Banjarnegara kita harapkan sebagai kabupaten konservasi, di mana nafas pembangunannya selalu berlandaskan bagaimana keanekaragaman hayati bisa pesat di Banjarnegara. Jadi Banjarnegara yang teduh, tidak kekurangan air, burung-burung banyak, vegetasi tanaman rapat, hutan rakyat terjaga dengan baik. Saya kira seperti itu. Jadi Banjarnegara yang gilar-gilar itu betul-betul terwujud dengan konservasi tersebut.
1: Melalui dukungan regulasi dan keterlibatan masyarakat, konservasi di Banjarnegara diharapkan berjalan lebih terarah. Selain menjaga keanekaragaman hayati, upaya ini juga diharapkan dapat menekan resiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Jesus.
1: Teman Produa BPBD Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disalurkan melalui 1.314 ritase pengiriman ke wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma menyampaikan, bantuan tersebut menjangkau 22.000 kepala keluarga atau sekitar 76.000 jiwa yang tersebar di 85 desa dan kelurahan di 22 kecamatan. Namun BPBD Banyumas memperkirakan wilayah terdampak kekeringan masih berpotensi bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga Februari mendatang akibat fenomena El Niño. Saat ini BPBD Banyumas tengah melakukan kaji cepat untuk memetakan wilayah lain yang berpotensi mengalami krisis air.
3: Ada lagi yang sudah masuk lagi, itu kurang lebih ada 11 desa yang kita kaji cepat. Untuk dropping air setiap hari, kita berangkat dengan 7 armada, dari pagi sampai pagi lagi, jadi tidak pada tidur. Sudah kurang lebih 6 juta liter lebih. Ini adalah musim kemarau El Nino Godzilla. Artinya diperkirakan kemarau ini kan bisa sampai di titik Februari. Kalaupun toh ada hujan, tapi hujan yang dimungkinkan. Ini hujan yang tidak ngisi sumber. Artinya ya kita sudah siap siaga terus untuk sampai dengan selesainya kemarau ini.
2: Selain melanda permukiman warga, kekeringan juga berdampak pada fasilitas pelayanan publik. BPBD Banyumas mencatat 13 sekolah, 3 puskesmas, dan 2 fasilitas umum lainnya mengalami krisis air bersih. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti memastikan pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Ia juga mengimbau warga menggunakan air secara bijak dan mendahulukan kebutuhan sehari-hari yang mendesak.
4: Jadi ini sudah rutin setiap tahun itu kalau musim kemarin sih seperti ini. Jadi memang warga masyarakat terus pintar-pintar menggunakan air untuk yang penting-penting dan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat.
2: Selain melakukan dropping air, Pemkab Banyumas juga menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau. Sholat istisqo digelar di alun-alun Purwokerto Senin pagi dengan diikuti unsur Forkopimda, pelajar, dan masyarakat umum. Faisal Raihan melaporkan.
1: Teman Budo, dengan berakhir informasi tadi, berakhir kebersamaan kita di Spada untuk edisi kali ini. Habis ini bakal ada Dosan yang temani kamu di Produa Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you buat kebersamaannya bareng aku, Siska. Aku pamit undur diri, ketemu lagi besok pagi. Satu semangat mulai beraksi. Bye-bye.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Baik teman-teman, sudah jam 10, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: WhatsApp 081 3273122.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, ajang Car Free Night Purbalingga sukses mendongkrak pendapatan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Berdasarkan survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga kepada para pedagang pada gelaran Car Free Night CFN di kawasan Usman Janatin mencatat omset pedagang sekitar 19 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga, Edi Suwarno, mengatakan pada kegiatan Car Free Night yang rutin digelar Pemkab Purbalingga sebanyak 60 pedagang terlibat yang terdiri dari 8 pedagang di sisi utara dan 52 pedagang di sisi selatan. Mereka menjual beragam komoditas, mulai dari kuliner, pakaian, hingga mainan anak. Edi menuturkan Car Free Night diarahkan menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Edi berharap Car Free Night di Purbalingga dapat memberikan kesempatan kepada pedagang mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka berjualan di tepi jalan atau di kantong-kantong PKL yang lain.
2: Untuk kegiatan CFN atau Car Free Night yang dilaksanakan di Usman Janatin memang bagian dari kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, yang mana itu untuk memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima atau UMKM untuk bisa berjualan secara Usman CFN di depan Usman Janatin. Harapannya memberikan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka selama ini berjualan mungkin di tepi jalan atau mungkin di kantong-kantong PKL yang lain. Kemarin laporan kami sampai 19 juta karena kita sudah mengadakan survei bertanya ke masing-masing pedagang.
1: Edi menambahkan antusiasme pedagang pada gelaran Car Free Night dari berbagai wilayah Purbalingga membuat penyelenggara menerapkan sistem daftar tunggu. Langkah ini dilakukan karena lahan berjualan yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, secara reguler CFN digelar pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Seperti biasa, udah dinanti-nantikan banget. Aku yakin kamu udah sangat gak sabar buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Yah, sekarang saatnya bareng sama aku Dosan di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Kau bisa ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Ya, caranya gimana? Masih sama seperti kemarin-kemarin ya, di 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram, @rriPro2PWT. Jangan lupa yang belum follow, di-follow dulu. Nanti kita juga bakal seru-seruan di live TikToknya Pro 2. Sambil aku ajakin kau buat dengerin lagu yang satu ini. Dari Teteh Liodra. Ini single terbarunya dengan Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik ya. Tapi sebelum aku share informasinya, aku mau bacain dulu nih buat kamu yang udah ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. May, mau ngelis lagunya dong dari BTS ya. Lalu Justin Bieber sama PJ Kota. Siap, siap, siap. Ditunggu ya. Next juga, selamat siang. Hai, ada Mines. As always ya. Selena Grace dengan Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya. Makasih banyak. Lopez Kebon ya, oke? Okay? Yaudah kalau gitu kita ketemu lagu lagi. Jangan lupa yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu masih terus ditunggu. Gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu. AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
3: Loh, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
2: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh
3: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
3: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
3: Wong dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya,

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu kenal pot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot brong.
0: Pusing
1: mulu, pusing orang duit, Mbok.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, masih banget ada kesempatannya. Jadi jangan sampai melewatkan dan jangan sampai menyesal gara-gara aduh nantilah ternyata gak kebagian ya. Baru ingat pas sudah jam 11:30 sudah antri nunggu gak kesempatan pula ya. Nah, aku punya informasi menarik ya. Ada Big X Taplock yang menggandeng Avamax dalam single terbaru Burn yang rilis pada 9 Oktober kemarin nih via United Masters. Jadi lagu bernuansa emosional ini menyoroti kekecewaan atas pengkhianatan dari orang terdekat. Dan kolaborasi ini juga menjadi bagian dari album studio keempatnya Better With Times yang juga menampilkan musisi lain seperti Friday, Leon Thomas, Gorilla, Glorilla, dan juga Lil Yachty.

0: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @RRIProduaPWT. Halo, selamat siang, ada Sepia. Siang ini ku takkan makan karena puasa ya. Oh, mau request lagunya dong dari PC Kota, udahan tadi ya. Terus juga yang udah ikutan gabung, wait. The Naps ya, request lagunya dong, Tak Semudah Home Pimpa ya. Next juga ada Dewi Kurnia, Fajar Nur dong kak, jangan lupa diputerin. Marsha Nisa juga, halo selamat siang Min, mau request lagunya dari Medra ya. Risma, halo salamnya buat penyiarnya aja, sama mau request lagunya 100 Hidup Lagi. Oke, dari Medra ya. Ya udah kalau gitu gak usah nunggu lama-lama kali ya, kita langsung kasih lagu yang udah di request juga, ada Medra dengan 100 Hidup Lagi.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
2: Produk FM Purwokerto.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Pro 2, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah pada ikutan gabung ya di live TikToknya Pro 2 siang hari ini. Halo AA Andi, join lagi nih yang ada di Sumbang ya. Halo, selamat siang, ada Mbak Tri, terus Hilda Atika, ada Mbak Siti Hari, Mas Trio Pans, ada Tommy Martin juga yang menjadi silent reader ya. Masih boleh request nggak Mas Dos? Masih ada kesempatan ya. Tadi juga udah beberapa yang request Mbak Siti Hari, request lagunya Taylor Swift, Patton Zero, sama Overnight yang kita lewati berdua. Terus Mas Agus tadi celengan rindu, orangnya mana, awas ya kalau diputerin nggak dengerin ya. Lalu juga tadi ada yang udah request swim, juga ditunggu aja ya siang hari ini. Oke, jangan lupa yang mau ikutan gabung masih terus ditunggu WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 sampai jam 12 siang nanti, sambil dengerin lagu yang udah di request dari BTS with Swim.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi teman Produa, masih ada informasi menarik ya. Kalau tadi ada Big Star Plug ya, kali ini ada grup K-pop MIUV ya yang resmi ngerilis single terbaru berjudul Go Hard pada 12 Oktober kemarin. Jadi melalui The Black Label dan juga Capitol Record. Nah, perilisan ini hadir dalam bentuk album single berisi 2 lagu bersama track CCB, yaitu ada Indestructible. Grup anggota grup ini Ella turut berkontribusi langsung dalam penulisan kedua lagu. Gimana, udah dengar belum lagunya? Kalau misalkan udah dengar dan dirasa kayak I like it, I love that song gitu ya, jangan lupa di request di Produa Hit List, oke? Setiap harinya. Dan kayaknya kalau sekarang masih ada kesempatan juga sampai 30 menit lagi ya kurang lebih. Jadi langsung join sekarang aja ya. Lagu yang satu ini spesial buat Mbak Siti Hari yang udah request dari Taylor Swift dengan Patin Zero.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. One station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, thank you yang udah ikutan gabung ya. Kita nyapa lagi buat teman-teman yang udah join di live TikToknya Produa. Hai Christian, Nova124. Terus juga yang masih setia bergabung nih, ada nggak kebaca ya, ada Mbak Siti Hari, Mbak Aulia, AA Andi yang ada di Sumbang, Mas Yuki. Habis ini lagunya diputerin ya. Request lagunya John Mayer yang You're Gonna Live Forever in Me. Terus juga Mbak Tri juga thank you udah ikutan gabung. Fajar Nurnia tadi udah ya Mbak ya. Oke. Hi, my name is Khan. Hi Leon juga thank you udah ikutan gabung. Siwi Prihatin juga thank you udah ikutan gabung ya. Terus ada Yuns, Bunda Aulia sama Caryati juga thank you. Kang Explore yang ada di Cilacap, halo Kang Explore, bergabung juga. Iya Kang Explore nih langsung disapa malam siang hari ini. Tenang, sabar, pasti disapa emangnya. Cilacap aman ya. Besok tanggal 17 aku ke Cilacap. Datang ke pendopo ya. Oke? Okay? Oke, okay, thank you udah ikutan gabung. Sekarang kita ke lagu lagi, ada John Mayer dengan You're Gonna Live Forever in Me. So check this one special buat Mas Yuki.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hit List. Tapi tenang aja, kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang sampai jam 3 nanti ya. Sebelum aku pamitan, aku mau say thanks dulu nih buat semua yang udah ikutan join. Ada Plain, ada Mbak Siti Hari, Wahyu Handa, Nova 124, Mbak Tri Warianti, Mas Yuki, ada D, terus juga ada Bang Has, dan juga semuanya yang tadi udah ikutan join juga, baik di WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Produa ya. Setelah ini kita masih lanjut lagi di Santai Siang, jadi pastikan tetap tune in di Produa FM. Satu semangat, mulai beraksi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

Ya, santai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng sama aku Dosang Pradana. Kali ini di Santai Siang sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu sekaligus menemani santai siang kamu sambil ngopi, sambil makan siang ya, lunch atau mungkin yang lagi diet gitu. Jadi enggak makan siang, ya udah enggak apa-apa. Sambil ngemil-ngemil buah crackers maybe atau makan salad ya, boleh banget. Sambil dengerin lagu yang satu ini dari Maudy Ayunda dengan Kamu dan Kenangan. Ya, enggak apa-apa siang-siang gini sambil ngelamun dikit-dikit sambil nginget kenangan-kenangan yang masa lalu kali ya. Tapi yang happy-happy aja, kalau yang sedih-sedih jangan diinget-inget.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Santai siang. Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya, terutama buat kamu pecinta kuliner ya, yang suka makan serundeng, ada mana suaranya? Jadi ternyata olahan ketan bertabur serundeng ya, ini punya sejarah panjang sejak era Kesultanan Banten ya. Jadi ketan bintul atau dikenal sebagai juga salah satu hidangan istimewa yang lekat dengan tradisi Ramadan di Banten ya. Terbuat dari beras ketan, santan, garam, serundeng. Kuliner sederhana ini juga memiliki cita rasa gurih yang khas. Nah, uniknya ketan bintul ini juga sering dinikmati bersama dengan kuah rabek, kuliner khas Banten berbahan daging dan juga jeroan kambing yang memang dilengkapi dengan rempah yang kuat ya. Jadi dari hidangan istana hingga kuliner yang tetap diburu masyarakat saat Ramadan, ketan bintul ini menjadi salah satu bukti kekayaan warisan kuliner Nusantara yang terus lestari sampai saat ini.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
4: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

0: saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Teman Pro 2, Menteri KKP ya, Sakti Wahyu Trenggono ini menegaskan kalau pemerintah ini sekarang udah nggak akan membuka kembali, tidak akan membuka kembali ekspor benih bening lobster ya, atau BBL. Jadi pernyataan ini juga disampaikan saat peluncuran Satgas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster, Satgas P2BBL di Jakarta pada Senin kemarin ya. Jadi pemerintah juga memilih memprioritaskan budidaya lobster di dalam negeri agar potensi sumber daya kelautan ini menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha perikanan dan juga masyarakat pesisir. Nah, kebijakan ini juga mengacu pada Permen KP nomor 5 tahun 2026 ya, yang diperkuat dengan Perpres nomor 69 tahun 2026 untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal. Jadi pemerintah juga memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL. Dan KKP memperkirakan potensi bening lobster Indonesia ini mencapai 500 juta ekor per tahun. Sementara target produksi lobster budidaya pada 2026 ini ditetapkan sebesar 1.100 ton. Meski ekspor benih dihentikan, lobster hasil budidaya dengan berat minimal 50 gram tetap dapat dikirim ke luar negeri selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: special. I just wanna feel.
1: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
2: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
1: Halah, keren apaan? Sorry ye.
3: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot, bro.
1: Pusing, pusing, pusing!
2: Pusing-pusing mulu, pusing orang duit-duit, mbok.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, buat kamu yang pengen merasakan sensasi olahraga air yang beda dari biasanya ya. Nah, kamu mungkin bisa nyobain main stand up paddle di atas Danau Diateh Alahan Panjang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ya. Jadi memang secara geologis danau vulkanotektonik ini juga terbentuk akibat pergeseran patahan besar Sumatera atau Sesar Semangko selama jutaan tahun ya. Dan selain itu, Danau Diateh ini juga menjadi salah satu hulu utama dari Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang memang membentang hingga ke Provinsi Jambi. Jadi nggak hanya menyajikan pemandangan alam yang mempesona, desa wisata ini juga sukses meraih juara 2 kategori digital dalam anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2024 ya. Jadi waktu terbaik untuk bermain paddleboard ini juga adalah pagi hari saat cuaca tenang atau sore hari sambil menikmati semburan dari sunset ya. Sambil menikmati sunset tentunya.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tahu.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
3: Yeah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Wayangnya Telpro 2 kok, asik epol yakin.

Santai siang. Nomor 2 kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Ada atlet freediving Indonesia, Dimas Andika Mufli Hulafi, yang berhasil memecahkan rekor nasional freediving di ajang AIDA World Championship 2026 yang berlangsung di Limassol, Cyprus ya. Jadi turun di nomor constant weight atau CWT, Dimas ini sukses mencapai kedalaman 85 meter dan meraih white card, tanda bahwa penyelamannya dinyatakan berhasil. Jadi rekor ini semakin memperpanjang daftar catatan gemilang Dimas di tahun 2026 setelah sebelumnya ia juga sukses memecahkan rekor nasional di nomor free immersion atau FIM sedalam 81 meter pada ajang Manado Depth Championship pada September kemarin. Congratulations buat Dimas Andika.

0: mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Nomor 2, kiper andalan Villarreal ini bernama Peter Gulacsi terpaksa harus absen ya dari laga penting melawan Napoli di Liga Champions setelah kediamannya didatangi oleh perampok bersenjata. Jadi peristiwa ini memang cukup mencekam dan dialami sang kiper saat sedang bersama anak dan juga istrinya di rumah, sehingga pihak klub memutuskan untuk memberikan izin absen dengan alasan urusan pribadi. Jadi beruntung nggak ada laporan mengenai korban luka dalam insiden tersebut, dan posisi penjaga gawang ini segera digantikan oleh Luis Junior yang sukses membantu tim meraih kemenangan. Hingga saat ini penyelidikan ini terus berlanjut dan masih terus dilakukan untuk mencari tahu siapa pelaku di balik aksi kriminal tersebut.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2 masih dari dunia olahraga ya. Kali ini kita meluncur ke Formula One ya, yang dipastikan bakal kembali hadir di benua Afrika setelah adanya kesepakatan kontrak 10 tahun untuk penyelenggaraan Grand Prix Rwanda ya. Jadi rencananya balapan bersejarah ini baru akan dimulai pada awal tahun 2030-an menggunakan sirkuit baru di wilayah Bugesera yang saat ini memang sedang dipersiapkan pembangunannya. Jadi langkah strategis ini sekaligus mengakhiri masa penantian panjang sejak balapan terakhir di Afrika pada tahun 1993 dan melengkapi kalender balap dunia di seluruh benua berpenghuni.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2, kita ada berita duka ya, di mana dunia kecantikan Indonesia ini baru saja kehilangan sosok legendaris dengan berpulangnya pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar, pada usia 89 tahun yang tepat pada hari ini ya, 14 Oktober 2026. Almarhumah dikenal luas sebagai pelopor kosmetik berbasis kearifan lokal yang sangat gigih memperjuangkan pemberdayaan perempuan serta pelestarian budaya Nusantara hingga kancah global. Dedikasi luar biasa ini juga dalam rangka dalam mengangkat bahan alami tanah air menjadi produk kualitas tinggi, meninggalkan warisan berharga yang akan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Dan jenazah rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Karawang pada hari Jumat 16 Oktober 2026.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

Siang. Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, kita masih ada informasi dari penyanyi asal Inggris ya, bernama Rai, yang sedang menghadapin kendala serius akibat ulah calo yang mengerahkan bot kecerdasan buatan buat proses pendaftaran tiket konsernya di Royal Albert Hall. Jadi dari total pendaftar yang mencapai angka 1,8 juta orang ini, tim manajemen menemukan ratusan ribu akun palsu yang berusaha memanipulasi sistem demi keuntungan sepihak. Nah, langkah seleksi secara manual ini juga terpaksa dilakukan demi memastikan para penggemar sejati bisa mendapatkan tiket dengan harga yang masuk akal dan adil. Nah, situasi ini juga menjadi sorotan penting mengenai tantangan baru bagi industri musik dalam melindungi publik dari praktik pencaloan yang memang semakin canggih menggunakan teknologi tersebut.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Santai siang. Kita lanjut lagi Mas, ada informasi menarik ya, di mana sebanyak 700 delegasi muda dari 25 negara ini kumpul di Bali buat ikut forum Asia World Model United Nation 15 demi membahas krisis iklim, air, sampai perdamaian dunia. Dan acara ini memang digelar pada awal Oktober ini, jadi tempat anak muda belajar diplomasi dan juga negosiasi ala sidang PBB nih, supaya bisa nemuin solusi untuk tantangan global yang memang makin rumit sekarang ya. Jadi fokus utamanya adalah gimana ngadepin dampak perubahan iklim yang beda-beda di setiap lapisan masyarakat, serta pentingnya inklusi sosial biar nggak ada lagi yang ketinggalan ya. Jadi lewat simulasi ini para peserta juga diharapkan makin jago kerja sama lintas negara, makin jago kerja sama lintas negara buat nyiptain dunia yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Santai Siang. Santai Siang. Well, teman Pro 2, sayang banget udah jam 3 ya. Itu artinya aku sampai di sini dulu aja temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, masih ada sesi terakhir ya di Santai Siang bareng sama Kakak Elsa dan juga Rere. Ya, yang penasaran nanti dengerin aja Santai Siang, lanjut lagi sore ceria sampai di jam 7 malam. Ya, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit. See you. Satu semangat mulai beraksi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Santai siang. 99 Produ FM Purwokerto,
1: teman terbaik kamu.
0: Hai teman Produ.
1: Halo.
0: Kalau tadi ada Kakak Dosa nemenin kamu di santai siang, saya terakhir bakal ada aku Elsa
1: dan aku Rere.
0: Kita berdua bakal update kamu dengan info lokalan aja Berling Mas Cakep.
1: Betul banget. Dan juga nanti sambil kita dengerin juga musik-musik yang bakal kita puterin yang udah update dari musik director kita, Kak Siska.
0: Dan juga kita sampai jam 4 aja ya untuk info lokalannya. Dan sebelum kita ke update lagu, kita ke infonya, kita ke lagu dulu aja kali ya. Okay. Kali ini
1: ada Taylor Swift Blank Space.
0: Jadi song.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: ada Fajar Ramadhani. Memang ya, target medali emas tuh bukan ambisi sebenarnya ya. Nah, tapi memang harus diusahakan, dioptimalkan. Iya. Dan ini di sini ada sejumlah atlet andalan ya, yang emang jam terbangnya udah tinggi banget.
1: Waduh.
0: Ada Kela Niken, Evelyn Niken, ada Venda Trisna, Fatin Nur, Elisa Nur, dan juga ada Askadita Nazifa. Yang tuh siap banget menghadapi Porprov Jateng 2026 ya. Ini tim pelatih juga diperkuat ya oleh Pak Sutimin yang emang udah mendukung proses persiapan atlet nih tahun perdua.
1: Waduh, keren banget ya ternyata ya. Terus juga dalam ajang olahraga ini ya, tingkat provinsi ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan KONI, Kabupaten Banyumas, ini mendapatkan posisi 5 besar klasemen akhir.
0: Itu membidik ya untuk posisi 5 besar ya, semoga aja. Jadi tentunya dari kontingen Banyumas ini dipatok akan ya semoga sih bisa meraih 56 medali emas, 77 perak dan 101 perunggu pastinya.
1: Keren banget. Dan target ini tuh pasti bakal meningkatkan ya signifikan dibandingkan capaian Porprov pada 2023 kemarin. Nah, Banyumas ini juga menempati peringkat ke-8 dengan raihan 29 medali emas dan 44 perak dan 50 perunggu.
0: Iya, jadi 3 tahun lalu emang udah bagus. Jadi semoga harapannya emang tahun ini semakin bagus lagi.
1: Iya,
0: ya,
1: tentunya.
0: Oke deh. Dan update info ini bisa kamu cek juga untuk yang baru-baru ya, bisa langsung di rri.co.id.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Saatnya Lomba Dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Santai siang.
1: Kayaknya akhir-akhir ini kayak Purwokerto sendiri tuh sebenarnya lagi banyak event ya.
2: Iya.
1: Tapi kayak perlu juga tuh kita dengan sesuatu yang tetap berbudaya gitu. Iya. Ada gak sih acara-acara
2: ada
1: gitu?
2: Ada, pas banget nih nanti nih di akhir Oktober nih. Mm-hmm. Di tanggal 21 minggu depan nih. Yeah. 21 sampai 25 Oktober tuh bakal ada Taman Festival Taman Budaya Suteja di Purwokerto. Dan festival itu ada tema sendiri loh. Temanya itu Serayu Mendayu 3 gitu.
1: Keren. Tapi berarti ini bakal diadain di Taman Suteja Purwokerto ya?
2: Betul banget. Dan di festival ini ya, itu bakal banyak pameran-pameran juga. Itu salah satunya juga nanti bakal pengunjung itu bisa menikmati pameran warisan budaya tak benda. Terus juga ada lukisan sokarajaan, juga ada sastra, juga ada lokakarya permainan tradisional, sampai pameran UMKM loh nanti.
1: Wah, ini banyak banget ya caranya. Dan itu udah bisa diikuti dari ini ya, Rabu depan ya.
2: Rabu depan.
1: Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman kayaknya kalau misalnya pengen ikutan acara budaya ini langsung gasken deh.
2: Gasken.
1: Karena ini jadi salah satu ajang festival yang rame. Jadi biar kita juga tahu ya tentang budaya di Banyumas pastinya.
2: Iya, betul banget.
1: Kita kesana deh minggu depan ya.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa nggak ya?
5: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Santai Siang. Oke teman Pro 2, sayang banget nih ya, sesi Santai Siang hari ini harus udahan dulu nih. Tapi tenang aja nih ya, masih bareng sama aku Rere
1: dan aku Elsa, yang pastinya abis ini kita masih bakal ada sore ceria. Nanti abis ini bakal ada English Corner dulu. Nanti bareng Rere kita lanjut di jam 5 sampai jam 7 ya.
0: Oke deh.
1: Dan yang pasti buat kamu bisa terus rapat ya, karena kita bakal live streaming juga untuk English Corner. Terus lanjut di sini ya, tentunya di Prodo FM Purwokerto. Satu semangat
0: mulai beraksi.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Latihan penanganan biota laut terdampar digelar di Cilacap, menyusul 7 kejadian satwa laut berukuran besar terdampar di pesisir Cilacap sepanjang 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan instansi terkait dan juga masyarakat pesisir dalam menangani hiu paus serta biota laut lainnya secara cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Berikut laporan dari Reni Tania.
3: Sedikitnya 5 hiu paus dan sejumlah biota laut lainnya terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Sea Life Indonesia dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan penanganan biota laut terdampar selama 2 hari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan, sepanjang 2026 tercatat 7 kejadian biota laut berukuran besar terdampar, termasuk 5 kejadian hiu paus dan penemuan bangkai penyu. 5 kejadian diantaranya melibatkan hiu paus masing-masing pada tanggal 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Selanjutnya pada 17 Agustus juga ditemukan hiu terdampar di pantai Cemara Jajar, Katilayu, serta penemuan bangkai penyu di wilayah pesisir. Menurutnya penanganan adanya biota laut yang terdampar ini membutuhkan keterampilan, peralatan, serta koordinasi lintas instansi untuk mengutamakan keselamatan satwa dan juga masyarakat.
4: Jadi di tahun ini ada 7 kali kejadian biota laut berukuran besar terdampar di Kabupaten Cilacap. Hiu paus tadi sudah disampaikan merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia, sehingga kalau itu tidak boleh ditangkap, kalau mati tidak boleh dimanfaatkan, berarti harus dikuburkan dalam waktu. Untuk keperluan kebetulan itulah yang diperlukan perhatian betul untuk meningkatkan kapabilitas personil di Kabupaten Cilacap agar kalau ada kejadian betul-betul bisa ditangani.
3: Sementara itu, Direktur Sea Life Indonesia Retno Kusumaningrum menekankan pentingnya respon cepat baik terhadap satwa yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena itu, melalui pelatihan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi petugas dan masyarakat pesisir, sehingga saat ada hiu atau biota laut terdampar, masyarakat sudah mengetahui cara evakuasi saat hiu ditemukan masih hidup dan saat ditemukan sudah mati.
5: Memang di Cilacap ini yang paling tertinggi di pantai selatan Jawa. Ini ngomongin 6 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2026 itu ada sekitar 13. Ini yang tercatat di kami. Keseluruhan goal utama dari pelatihan ini, pelatihan kolaborasi ya, yang intinya tujuan utama adalah bisa melatih teman-teman masyarakat pesisir dari lintas instansi itu bagaimana cara penanganan hiu paus yang terdampar dalam kondisi hidup maupun mati, supaya apabila kondisi terdamparnya dalam kondisi hidup itu bisa dilepas liarkan dengan tepat, dengan cepat, dan juga aman dari para relawannya sendiri. Tapi kalau misalkan kejadiannya terdampar mati, setidaknya kita bisa tahu langkah apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa tahu jawabannya kenapa dia bisa terdampar gitu. Jadi meskipun sudah mati, ada informasi yang bisa kita bawa pulang sehingga itu jadi informasi yang bermanfaat untuk mitigasi ke depannya.
3: Hingga saat ini penyebab sejumlah hiu paus terdampar di pesisir pantai Cilacap masih dilakukan kajian lebih lanjut. Sementara itu, pengelola ekosistem laut dan pesisir, ahli muda Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Darmawan, mendorong adanya penetapan jejaring penanganan biota laut terdampar secara resmi, sehingga koordinasi antar pihak dapat berjalan lebih terstruktur, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan pendanaan ketika terjadi insiden. Ada sekitar 25 orang peserta dari berbagai instansi dan relawan yang mengikuti pelatihan yang digelar pada 8 hingga 9 Oktober. Selain mendapatkan teori, para peserta juga langsung melakukan praktik simulasi penanganan hiu paus dan mamalia laut terdampar di Pantai Teluk Penyu. Mulai dari cara mengevakuasi lumba-lumba dan evakuasi hiu paus terdampar, sekaligus teknik pelepasan. Melalui kegiatan ini diharapkan respon terhadap biota laut terdampar, baik hidup maupun mati, dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pizzeria. Sonetteria.
1: Sembilan puluh sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, good afternoon everyone. So kali ini kita ada di English Corner, Speak More Fearless. Yang pastinya setiap hari Rabu kita tuh bakal belajar banyak hal baru. Of course kita ada 4 segmen. Seperti biasa ada Word in a Day, terus juga ada English in Real Life, terus ada Sentence Challenge, dan yang terakhir kita bakal bahas satu lagu di Song of the Day. Dan as always ya, aku gak sendiri karena di studio berdua ini udah hadir teman-teman yang bakal sharing di sini. Halo, ada Fahman. Hai.
2: Halo again Kak Elsa. Waduh.
1: Gimana kabar kamu hari ini?
2: How are you? I am good kok. Thank you for asking.
1: Alhamdulillah ya, luar biasa. Dan Fahman enggak sendiri dong. Ada Salma. Hai.
3: Hai Kak Elsa.
1: How are you today?
3: So glad to be back here again.
1: Aku juga happy banget ada teman-teman di sini. Akhirnya kita bakal ngebahas kata-kata baru ya. Yui. Tapi sebelum itu kayaknya seperti biasa nih, kita kan nanti bakal ada segmen 3, Sentence Challenge. Nah, boleh enggak dong? Boleh dong di spill dulu. Sebenarnya kita bakal apa nih untuk Sentence Challenge-nya? Pemantiknya apa nih?
2: Kasih tahu soal.
3: Oke. Jadi, kalimat pemantik kita hari ini adalah, are you doing anything fun this Sunday?
1: Apakah ada nih yang dilakukan yang seru-seru? Boleh. Nanti di segmen 3 kamu boleh langsung aja kirim di WhatsApp ya, 081-307-31-2222. Atau juga di Instagram atau lagi live streaming juga boleh di komen aja di live chat ya, di YouTube RRI Purwakarta. Nah, ini topik kita by the way seru banget ya. Ini ada, apa sih topik kita hari ini?
2: Apa tuh?
1: Coba Fahman spill dong.
2: Jadi topik kita hari ini adalah ya, apocalypse yearning, the lulu dreaming, gatekeeper screaming.
1: Oh, ini kayaknya tiga katanya udah kemention ya.
2: Iya duh, apa tuh tadi ya?
1: Oke. Kayak kita bakal langsung masuk aja ke segmen pertama, ada word in the day. Jadi kita bakal bahas dulu. Mungkin Salma, apa nih our first word?
3: Alright, jadi buat kata pertama yang bakal kita bahas adalah Gatekeep.
1: Apa tuh
3: kayaknya
1: gatekeep?
3: Agak asing ya sama vocab ini. Nah, gatekeep ini artinya merahasiakan.
1: Oh.
3: Contoh kalimat yang gini, she's gatekeeping her favorite perfume so nobody smells like her. Artinya dia gak mau kasih tahu parfum favoritnya karena biar gak ada yang samaan.
2: Pelit banget ya.
1: Berarti gatekeep tuh kayak ngerahasiain gitu ya.
3: Betul.
1: Oke. Fahman.
2: Aduh, second word kita punya delulu nih Kak. Pasti udah gak asing gak sih sama kata delulu nih.
1: Oke. Sering denger nih.
2: Nah, jadi makna dari delulu sendiri itu halu.
1: Halu. Oke.
2: Buat contoh kalimatnya, aku ada, I'm so delulu that I think she likes me just because she smiles at me once. Yang artinya, apa tuh? Yang artinya, aku tuh halu banget coy, sampai ngira dia suka sama aku gara-gara dia senyum sama aku sekali.
3: Kegeeran kayaknya ya.
2: Oke.
1: Ini dari cerita pribadi kah?
2: No.
1: Oke. Itu ada dua ya, tadi udah gatekeep sama dia dulu. Nah yang ketiga apa nih?
2: Apa tuh?
3: Nextnya itu ada kata yapper.
1: Yapper? Apa tuh yapper?
3: Yapper ini buat sebutan orang yang suka ngomong gitu. Kayaknya teman Pro 2 kan gak asing sama kata yapping ya. Yapper itu buat sebutan orangnya yang suka ngomong gitu.
1: Jadi buat yang suka yapping, kamu adalah yapper ya.
3: Yes, exactly.
1: Oke. Itu udah jadi tiga ya. Jadi tiga kata kita hari ini ada gatekeep, delulu, sama yapper. Nah, kira-kira kalau kita masukin di kalimat tiap hari itu bisa gak sih? Bisa ya?
2: Bisa banget.
1: Nanti di sini Fahman sama Salma bakal praktis langsung ya untuk English in Real Life. Kira-kira kayak gimana nih kalau misalnya tiga kata ini masuk di keseharian? Kayaknya bakal bikin kamu makin keren juga ya, dan tentunya improve English kamu. Jadi terus merapat di sini. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

0: Hai Top Radio, balik lagi ya bareng sama kita. Kali ini bakal masuk ke segmen English in Real Life yang pastinya kita bakal coba masukin. Tadi ada 3 kata ya, ada get keep, ada delulu, sama yeper. Nah, kira-kira bakal gimana? Ini are you ready guys?
1: Ready banget kalau
2: kita ready.
0: So langsung aja kita bakal dengerin ya. Ini English in Real Life practice langsung dari Fahman sama Salman. So,
1: alright.
3: Oh my god, he's so handsome.
4: Salma, you such a yapper. You've been talking about your crush all day, but you still won't tell me about his name.
3: Because I don't want you to find out. Stop asking me and don't even try to stalk him on Instagram, okay?
4: You are really gatekeeping his name, right? No, I'm getting the Lulu and I'm thinking that he is someone I know.
3: Oh, dude, we're so for real. You don't even know him, but you're already imagining it.
4: Let's see.
0: Tadi ada beberapa kayaknya yang menarik ya, kayaknya kita bakal bahas deh. Mungkin boleh nih dari siapa? Paman dulu boleh?
4: Boleh kak, okay. Jadi tadi aku ada bilang gini teman Pro 2. Wow, you are really gatekeeping his name. Now I'm getting the Lulu, thinking that he is someone I know. Yang artinya kalau dimakna ini kayak, dih pelit banget sih, nama gebetan sendiri aja dirahasiain ya. Jangan-jangan dia orang yang aku suka kali, orang yang aku tahu kali ya.
0: Oke. Terus Salma juga tadi ada juga ya.
3: Kalau aku mau bahas part Maman kak. Tadi kan Maman ada bilang kayak, you're such a yapper. You've been talking about your crush all day, but you still won't tell me his name gitu. Artinya itu, kamu tuh udah seharian ngomongin orang yang kamu suka, tapi gak mau spill namanya.
4: Greget gak sih kak?
0: Udah yapper, pokoknya setiap hari ngomongin terus tapi masih disimpan
4: nah,
0: aja
4: itu,
0: gitu ya.
4: Tuh.
0: Oke. Nah jadi bisa banget ya kalau misalnya tadi kita masukin kata gatekeeper, terus juga delulu sama tadi yapper ya. Wah, itu buat kamu yang suka yapping, kamu adalah yapper ya.
3: Betul banget.
0: Oke. Jadi kata-kata atau vocab yang tadi kamu udah pelajari di segmen 1 tuh bisa banget kamu coba terapin di rumah sambil ya ngomong-ngomong aja ya. Karena kita juga namanya belajar bahasa Inggris, jadi emang gak cuma soal tulisan aja, tapi kita harus belajar buat ngomong ya.
4: Speaking.
0: Exactly. Jadi tadi udah listening ya, udah kita dengerin nih teman-teman, coba di rumah dipraktekin buat speakingnya. Boleh lah ya. Dan habis ini kita bakal lanjut di segmen 3. Kita bakal bacain juga untuk sentence challenge ya. Pasti bakal seru banget. Jadi buat kamu terus merapat di sini ya, masih di Pro 2 FM Purwokerto.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Welcome back to Pro 2, kita masih di English Calendar Show. Kita bakal masuk ke segmen 3, Sentence Challenge yang tadi di awal udah di-spill ya untuk kalimat pemantiknya. Kamu tinggal lanjutin aja, kamu bisa gabung dan kita bakal sama-sama, kita bakal sedikit bahas juga di sini ya. Oke, kalau tadi kalimat pemantiknya adalah, are you doing anything fun this Sunday? Nah, mungkin dari teman-teman dulu, Fahman? Mungkin dari Faman ada gak?
2: Boleh banget kak, kalau versi aku kayak gini guys. Is he watching the movie? Yang artinya, dia lagi nonton film apa ya?
1: Oke. Nah, kita kayaknya bakal sambil bacain dulu ya. Nanti baru ke Salma. Kali ini ada dari Arvan ya. Udah join di sini. Are they playing football? Nah, kalau mungkin dari teman-teman datang kapan gak?
2: Kayak anak bola banget ya.
1: Kalau ngurusin bola gak sih?
2: Bener banget. Barusan kemarin kan Indonesia menang kak.
1: Iya bener. Oke. Terus juga dari Sopi ya. Sopi juga kita gabung di sini. Are we still going out?
2: Kemana tuh Sofi?
1: Ini kayaknya bisa lah ya. Ikut ya. Oke, kalau versi Salma gimana?
3: Kalau versi aku gini. Is he coming to this city? Yang artinya, jadi dia mau kesini.
1: Oke. Tapi sebenarnya untuk kalimat pemantik ini tuh mungkin boleh dijelasin dulu nggak sebenarnya tuh itu gambarnya seperti apa sih?
3: Oke, boleh. Jadi kalimat pemantik kita itu adalah bentuk dari present continuous tense, bentuk interrogatif. Structure-nya itu to be plus subject plus verb-ing plus object dan diakhiri tanda tanya.
2: Tanda tanya yang paling
1: jangan
2: penting.
1: Jangan lupa tanda tanya ya.
3: Betul.
1: Okay. Jadi buat kamu Tom Pro 2, karena untuk apa sentence challenge ini yaitu kita ngebahas tentang present continuous ya, Jadi teman-teman bisa boleh dipraktekkan, dicoba di rumah tadi. Rumusnya udah dikasih tahu ya sama Salma juga. Jadi boleh dicoba nih. Jadi coret-coret aja atau sambil yeping aja nih sama temen ya kan. Karena biar kemampuan bahasa Inggris kamu bisa meningkat itu dengan cara ya kamu juga harus belajar speaking ya. Gak cuma listening atau enggak writing doang ya kan. Speaking juga penting banget on Pro 2. Well, habis ini kita bakal ke segmen yang ditunggu-tunggu. Kira-kira.
3: Apa ya kira-kira?
1: Kira-kira apa nih gitu kan. Nanti sabar-sabar. Kita bakal masuk song of the day. Jadi bakal ada satu lagu yang bakal dibahas nanti abis ini. Setelah yang satu ini ya.

0: ceria. Sore ceria.
1: Barusan kita dengerin ya lagu yang maknanya dalam banget dari Sienna Spiro, Great Expectation. Ini bakal jadi song of the day karena kita bakal bahas. Nah, ini gara dari teman-teman. Ini kan teman-teman yang milih lagunya ya. Ini apakah emang sedalam itu? Part mana sih yang paling teman-teman suka? Boleh Salma dulu boleh.
2: Oke, aku dulu ya. Lirik yang aku suka itu bagian All I need is a great expectation of you yang artinya aku punya harapan besar sama kamu.
3: Oke.
4: Kamu.
2: Tapi kan arti great expectation sendiri gak selalu tentang percintaan kan ya. Bisa juga tentang persahabatan, keluarga, atau bahkan masa depan gitu. Karena kita sebagai manusia pasti kan selalu punya ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu. Padahal realitanya gak selalu sesuai sama ekspektasi kita, ya kan?
1: Ya lagi. Wah, oke. Kalau dari Fahman, ini bagian mana nih paling favorit dari kamu?
4: Jadi lirik favorit aku itu ada di bagian ini, Kak. Till you got something you need me for, yang artinya kamu mah baru datang ke aku doang pas ada butuhnya.
1: Aduh. Apakah ini juga curahan hati nih?
4: Bukan.
1: Oke. Nah, tapi boleh dilanjutin lagi?
4: Aku suka lirik bagian ini karena aku merasa relate ini tuh lirik ini tuh relate sama semua orang gitu, Kak.
1: Yes.
4: Kadang kan ketika ada orang datang ke kita tuh bukan pure karena mereka tulus, tapi sometimes mereka datang tuh karena ada butuhnya gitu.
1: Ada maunya.
4: Ini relate ke kita, gak cuma soal percintaan, tapi juga bisa mungkin keluarga, pertemanan, dan juga pekerjaan gitu.
1: Iya. Tapi emang sebenarnya lagu-lagu yang kita denger ya, termasuk tadi ya, Great Expectation itu banyak yang relate sebenarnya kan. Makanya tuh banyak yang suka ya. Dan kalau kita lihat ya Tombro 2 ini kan lagu bisa dibilang lagi naik banget juga.
4: Betul.
1: Karena rilisnya juga baru belum lama ya. Ini kan masuk di album perdananya dari Sienna Spiro, Visitor kan. Dan kalau aku baca-baca info juga, ini juga dari pengalaman pribadinya dia loh. Ternyata pengalaman dia juga apa kayak relate sama banyak orang ya.
4: Betul banget.
1: Apakah teman-teman relate juga?
4: Iya.
1: Karena emang sebenarnya emang tadi ya lirik yang dibedah juga pun emang banyak yang relate ya dalam. Apalagi Sienna Spiro juga ngebawanya dengan melodi pianonya, suaranya yang dalam banget, bikin makin kerasa gitu ya feelnya ya.
4: Nyentuh banget sih.
1: Benar-benar setuju. Dan ini jadi song of the day tahun peradua, dan sebenarnya emang kita bisa belajar banyak dari lagu-lagu yang sering kita dengerin ya. Buat kamu yang mungkin pengen belajar nggak cuma ini ya soal tadi ya vocab aja, tapi lagu-lagu juga ada di sini loh di English Corner. Nah, mungkin teman-teman boleh ngasih pesan juga buat teman Pro 2 di luar sana.
4: Boleh banget. Buat teman Pro 2 nih yang misalkan lagi ada di kondisi belajar bahasa Inggris, keep going guys. Kalian tuh bisa belajar bahasa Inggris lewat banyak hal. Kayak yang tadi, lewat lagu, lewat obrolan. Yang tentunya jangan pernah nyerah buat terus mencoba.
1: Oke. Dari Salma mungkin ada tambahan.
2: Aku mau bilang makasih aja sih buat teman Pro 2 yang udah nonton siaran kita hari ini. And don't forget to stay tuned on English Corner RRI Pro 2 ya.
1: Oke, dan pasti teman Pro 2 setiap hari Rabu ya, English Corner ini bakal selalu ada dengan banyak hal baru pastinya. Kita bakal belajar vocab juga di Word of the Day, ada English in Real Life Sentence Challenge, kamu bisa ikutan challenge untuk meningkatkan skill kamu ya. Dan ada Song of the Day, jadi makin tahu makin paham, apalagi liriknya yang dalam-dalam bakal kita bahas ya. Pasti bakal ada banyak lagu lain, jadi terus apa di sini. Dan buat kamu ya mungkin baru aja nonton, bisa nonton lagi di live streaming ya di YouTube, langsung cek aja YouTube-nya RRI Purwokerto. So thank you Fahman, Salma.
4: You're welcome, Kak. Anytime.
1: Oke, dan yang pasti kita bakal pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. See you and bye-bye.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwakarta.

0: Nomor 2, sekarang saat kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, sore ini kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room, kita sudah terhubung dengan Kak Taufik. Halo, selamat sore Kak Taufik.
1: Halo, selamat sore Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa Kak? Boleh diupdate ke teman Pro 2.
1: Oke, baik Kak Elsa, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan akan saya awali dari Simpang Gor Satria, yang tentunya di sore hari ini terpantau cukup ramai dan antrian terlihat cukup panjang dari arah timur atau dari arah Gor Satria, yang juga kebetulan pada saat ini sedang berjalan hijau, baru saja hijau dari arah timur. Lalu lintas terlihat cukup ramai di Simpang Gor Satria ini dari arah timur. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebun Dalam juga terlihat ramai di sore hari ini. Dan tentunya untuk Simpang Gor Satria masih normal, tidak ada kendala dan juga terpantau lancar di sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di terpantau juga cukup ramai lalu lintas sore hari ini. Dari arah selatan atau dari arah Uin Saifuddin Zuhri terlihat antrian cukup panjang lalu lintasnya. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas juga cukup ramai di sore hari ini dan saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman, lalu lintas yang ke arah barat maupun ke arah utara di sore hari ini lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala, masih normal. Begitu pula dari arah barat yang akan mengarah ke arah utara di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto ini terpantau ramai dan lancar, tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian kita lanjutkan ke Simpang Sawangan. Untuk simpang ini saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat, dari arah Simpang VRI. Kemudian dari arah selatan yang saat ini baru saja berjalan hijau juga terpantau cukup ramai lalu lintasnya, didominasi kendaraan roda 2 serta roda 4 pribadi. Kemudian dari arah timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto terpantau ramai dan juga tentunya masih lancar dan tidak ada kendala untuk Simpang Sawangan. Kemudian terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah, mau dari arah barat maupun dari arah timur terpantau lancar, tidak ada penumpukan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman pada sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke sisi barat di Simpang Karang Luas Pasar. Untuk simpang ini terpantau cukup ramai dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju keluar kota Purwokerto. Dan dari arah sebaliknya saat ini tidak terlalu ramai dan juga tentunya ini normal dan tidak ada kendala untuk simpang Karang Luas Pasar. Kemudian kita berlanjut ke sisi timur di simpang Sokaraja Klenteng. Untuk simpang ini saat ini sedang berjalan hijau dari arah Banyumas yang akan mengarah ke arah Purbalingga maupun ke arah Purwokerto, lalu lintasnya cukup ramai, cukup padat. Kemudian dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke Purwokerto maupun ke arah Banyumas di sore hari ini juga terpantau ramai dan juga antrian cukup panjang. Kemudian dari arah Purwokerto, dari arah barat yang akan menuju Banyumas maupun ke arah Purbalingga di sore hari ini juga terpantau ramai lalu lintas dan juga padat. Namun ini untuk Simpang Sokaraja terpantau lancar dan juga tidak ada kendala maupun tidak ada permasalahan lalu lintas di Simpang Sokaraja pada sore hari ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV, ingin melihat kondisi lalu lintas secara langsung, dapat mengunjungi website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Elsa.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik untuk informasi dan lalu lintas pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, Kak Elsa.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Produa Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Produa Prokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
0: Hai.
1: Halo.
0: Back again with us.
1: Ya.
0: Oh, ada Elsa di sini
1: dan ada Rere di sini.
0: Kita berdua di sore ceria bakal temenin kamu
1: sekali.
0: Sampai jam 7 ya. Bakal ada apa aja nih sore ini?
1: Nanti kita bakal baca-baca komentar-komentar kalian ya, teman-teman Pro 2.
0: Topiknya apa sih, kita bakal
1: topik
0: bahas apa
1: kita
0: nih?
1: Kita hari ini yaitu apa tuh?
0: Apa yo?
1: Kalian pernah batalin janji enggak nih karena mager? Ngelesnya tuh pakai alasan apa nih?
0: Sebenarnya tuh males banget, kayak aduh udah janjian aduh, tapi kok mager ya? Gimana ya? Kayaknya emang harus cari-cari alasan ya.
1: Iya.
0: Kalau kamu alasannya Elpa tahun Pro 2, boleh kasih tau aja di Instagram ya. Kita udah bikin story terbaru langsung aja di isi question box-nya @RRIPro2PWT atau
1: di WhatsApp 081-327-312222.
0: Yang masih kita bakal live juga nanti ya. Jadi
1: betul,
0: jangan lupa follow juga di TikTok @RRIPro2PWT.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: aja nih tadi kita dengerin ya lagu dari Mawar De Jong ya, yang lagunya cukup membuat hati ini kayak ya terbawa aja, terbawa lagi gitu ya.
1: Lagunya tanya hati tadi ya.
0: Nah hati gitu. Dan Mawar De Jong juga ini merilis lagu baru ternyata nih, yang rilis hari ini banget nih.
1: Iya lagi,
0: Rabu 14
1: iya lagi.
0: Oktober ya, dengan judul Oh Semoga. Dan ternyata lagu ini tuh udah diumumkan nih sama Mawar melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya.
1: Iya, jadi sebenarnya kan dia cuma di spill doang ya, dia share video bakal rilis sebuah karya baru apalagi di Oktober.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Dan dia berharap masyarakat tuh bisa menjalani bulan ini dengan penuh damai, kesehatan, bahagia. Lancarkan semuanya gitu ya. Dan di tahun yang sama, sebenarnya tahun ini selain lagu tadi Oh Semoga yang baru rilis hari ini banget ya, sebenarnya Mawar juga sempat ngerilis lagu Kan.
0: Sudah lagu rilis duluan itu ya.
1: Dan dia juga berapa kali emang nge-share tentang karya barunya itu di medsos gitu loh.
0: Gitu.
1: Ini kan single, apakah bakal ada album tahun ini?
0: Ditunggu
1: aja ya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung nan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat bani insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, masjid suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya, menyambut kedatangan hamba-hambanya, baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2 tepat jam 17.40 waktu Indonesia Barat saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sore Ceria. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Dan untuk maghrib karena waktu terbatas jadi jangan ditunda apalagi di skip ya teman Pro 2.
0: Kita masih bakal nemenin kamu di rangkaian Sore Ceria.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
1: Yeah.

88.2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini. Akhir hemat.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Halo, hai Tau berdua.
2: Halo.
1: Masih banget di Sore Ceria ya. Kita bakal update dulu sama karya baru yang baru banget.
2: Waduh. New baru banget, banget.
1: Ini tuh ada kolaborasi dari Bernadia Brojang rilis single baru ya. Kali ini ngegandeng Pamungkas yang lagunya itu judulnya tuh Lebih Beruntung Sedikit. Nah, rilisnya kemarin banget di tanggal 13.
2: Iya. Terus ya teman produa nih, ternyata nih lagu ini ya punya makna sendiri nih. Lagu Lebih Beruntung Sedikit ini tuh ternyata berkisah tentang indahnya menerima kenyataan nih saat hidup gak sesuai rencana. Terus lagu ini juga membawa pesan dan harapan sederhana. Itu tentang semoga setelah melewati kekecewaan atau kehilangan ya, hari esok bisa berjalan sedikit lebih baik.
1: Ini sih relate banget ya.
2: Kayak
1: kadang kita sebagai manusia tuh suka punya harapan, ekspektasi
2: ya.
1: Tapi realita tuh kadang berbeza ya. Jadi ya kita harus gitu bersyukur lah ya. Dan yang menarik dari karya terbaru Bernadia ini ya tahun Pro 2 ini tuh ada 3 kolaborasi loh sebenarnya. Karena di sini kan Bernadia featuringnya Pamungkas, tapi di balik itu ada juga Eros Chandra sebagai penulis komposer dan juga produsernya.
2: Wah, ternyata ya ini collab bertiga ini bikin makin gong mungkin nih lagunya ya.
1: Iya, enak banget sih.
2: Oke deh, tanpa lama-lama nih ya, kita langsung dengerin aja nih lagunya. Bernadia feat. Pamungkas, Lebih Beruntung Sedikit.

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai nomor 2, kita masih di sini. Dan kita kan tadi udah buka tema di awal.
2: Betul
1: ya.
2: Betul banget.
1: Kayak pernah enggak sih kamu tuh batalin janji buat ketemu, padahal sebenarnya tuh alasnya mager ya. Sesimpel kayak enggak ada energi buat ketemu lagi.
2: Iya.
1: Tapi kita harus beralasan ya. Karena kan kalau misalnya kita tiba-tiba langsung ngomong aku enggak jadi ah mager, itu bakal menyakiti hati.
2: To the point banget.
1: Iya. Mungkin ada alasan-alasan lain lah ya, atau kegiatan lain yang akhirnya kita jadikan alasan gitu ya. Kita bakal coba sapa-sapa yang udah gabung di sini.
2: Di sini
1: kita
2: ada siapa aja nih?
1: Kita ada live di TikTok-nya Pro2.
2: Iya, so, di sini udah ada ada Mbak Luna nih. Hai. Mbak Luna, halo. Terus juga ada penjahat Mbak Ran dan Kak Alvino Suryonegoro.
1: Hai. Hai. Tadi kayaknya Mbak Luna juga ngasih tahu ya, alasannya nih kalau misalnya ngebatalin janji padahal mager. Tadi alasannya tuh bilang aja lagi M males ya maksudnya.
2: Iya, males. Bukan M yang gitu ya.
1: Atau enggak lagi ada saudara dateng, saudara kucing itu kan saudara juga ya. Bisa alasannya bisa dipakai lah ya.
2: Apa lah ya, yang penting selagi alasannya tidak yang terlalu menyebalkan masih bisa diterima ya.
1: Masih bisa diterima. Tapi itu beneran ya. Maksudnya walaupun kita berlasan tapi tetap aja karena lagi M-nya males gitu kan. Kita kan harus ini kan. Ataupun saudara kucing datang ya, karena ada kucing datang gitu ya.
2: Yang real-real memang real ya.
1: Kita enggak bohong-bohong gitu ya. Emang ada alasannya aja gitu.
2: Iya, begitu deh.
1: Oke, ada kita juga bakal sama-sama tadi kayak ada Mbak Destia udah join juga.
2: Banyak juga nih, ada Kak Isna juga. Halo Kak Isna.
1: Okay.
2: Terus juga ada siapa lagi nih? Waduh, banyak ada ya. Kak Perdana Feriawan juga nih. Hai. Baru join.
1: Hai. Dan yang

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Kus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat

0: ceria.
1: Ini aja kan buat
0: sore ceria.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi nih sama kita ya. Di sini ada banyak aktris-aktris, tapi salah satunya ada aktris cilik yang lagi mencolok sekarang nih. Siapa sih yang enggak tahu tentang aktris Lucia Adrina?
2: Bener. Ini kan yang kemarin meranin Nawila ya.
1: Betul banget. Nah, betul
2: jadi
1: banget.
2: Jadi dalam ajang Piala Citra ya atau FFV ya, ini kan di Festival Film Indonesia. Ini kan udah dirilis sebenarnya nominasi ya. Ini ada yang menarik ya dari pemeran Nawila. Kamu nonton Nawila enggak?
1: Aku nonton.
2: Nah, lucu
1: jujur
2: kan?
1: Suka banget. Aku suka banget.
2: Iya.
1: Dia tuh actingnya bener-bener kayak mendalami. Naturally. Aduh, suka gemes banget lagi.
2: Ya, gemes. Dan ini jadi rekor baru sih. Karena Lucia Adrina ini itu emang mencetak sejarah ya. Karena dia mendapatkan nominasi ya berkat perannya dia sebagai Nawila.
1: Waduh, keren banget.
2: Dia kan umurnya baru 7 tahun.
1: Iya, bener banget.
2: Nah, dia tuh udah dapat nominasi pemeran utama perempuan
1: terbaik. Dan ternyata nih, Nawila ini sering... Nawila, bener ya? Di filmnya Nawila.
2: Iya, Lucia.
1: Lucia Adrina ini tuh bersaing dengan beberapa aktris senior nih ya. Salah satunya tuh ada Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan Senina Cinnamon.
2: Wah, saingannya senior-senior.
1: Wah,
2: ya.
1: Wah, bener-bener.
2: Gokil sih.
1: Actingnya nih di aduh banget.
2: Iya, keren. Dan tentunya emang dia juga menjadi pemeran kedua ya yang meraih nominasi untuk pemeran dalam sejarah FFV ya. Sebagai pemeran termuda gitu kan.
1: Waduh,
2: sekaligus juga waktu itu di 2017 itu ada juga pemeran yang muda juga, ada Muhammad Adiat ya.
1: Oh, iya.
2: Dulu juga sempat dapat apa namanya nominasi dan memenangkan juga waktu itu kategori pemeran anak terbaik FFV 2017. Waktu itu usia 6 tahun. Nah, sekarang Lucia ini kan 7 tahun ya. Dan jadi nomini termuda di Piala Citra.
1: Waduh,
2: kali
1: keren
2: ini
1: banget.
2: Kira-kira dia bakal bawa pulang piala gak ya?
1: Wah, kayaknya nih bakal karirnya makin menjulang nih ya. Dengan actingnya yang luar biasa juga.
2: Oke, nanti kita bakal update yang lain dan kita bakal sama-sama lagi. Jadi buat kamu terus selamat di sini. Masih di Sore Ceria.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: ceria. Sore ceria.
1: Gak kerasa banget ya, hampir jam 7. So, kayaknya harus segera pamit untuk sore cerianya.
2: Iya.
1: Tapi kita bakal sama-sama dulu kayaknya deh ya.
2: Iya.
1: Thank you banget yang udah berapat di sini. Halo, ada Bang Rijal.
2: Halo Bang Rijal.
1: Mbak Hilda.
2: Halo Mbak Hilda.
1: Ada juga, ih banyak banget.
2: Wah,
1: nih.
2: Banyak ya malam ini ya.
1: Bang Usman, sampai ke Korea juga ini loh ya. FVP-nya sampai jauh banget. Mbak Luna,
2: iya.
1: Bang Irham, ada Deo juga.
2: Halo.
1: Rame-rame. Buat semuanya aja, thank you banget udah gabung rapat di sini ya. Yang pasti abis ini kita bakal ke Pro 2 Jakarta.
2: Dan jangan lupa juga teman-teman Pro 2, habis ini masih ada MLC ya, bareng sama Sefa Al-Ghazel.
1: Yeah. Kita langsung dengerin dari Pro 2 Jakarta nanti abis ini ya. Dan juga nanti spesial malam ini tuh bakal ada Kick and Rush ya. Ini bakal seru banget karena spesial. Nanti tuh bakal ada salah satu pemain Bundesliga legend ya, ada Patrick Sofian.
2: Waduh.
1: Bakal datang sini ada Valen Van, ada Irfan juga ya, bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama
2: Betul
1: Aris
2: banget.
1: Ya. Di Kick and Rush ngebahas soal apa nih topiknya nanti?
2: Nanti dari membahas kisah Patrick Gigani di lapangan hijau.
1: Dan orangnya langsung datang ke sini loh guys.
2: Benar-benar kita harus
1: live ya juga di YouTube RRI Purwokerto ya. Jadi buat kamu bisa langsung gas merapat di sana.
2: Betul banget.
1: Oke, yaudah kita pamit dulu ya. Thank you banget udah join di sini. Sorry kalau misalnya ada salah-salah kata, aku Elsa pamit undur diri.
2: Dan Rere pamit undur diri.
1: Satu semangat.
2: Mulai beraksi.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Radio FM Purwakarta.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
4: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat.
6: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
7: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman perdua, selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
0: Yo, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
1: mana. Betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini, hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeval Gazel.
1: Halo. Halo. Halo Zeval.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?

0: gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Temannya di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
1: Oh, wow. Lumayan ya?
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta-Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya?
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift-ngedrift gitu enggak sih?
0: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: recall. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue masih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya. Yeah. Oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Terus alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang terliris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam. And ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Dan emang lu langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Iya kan, maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka, Haruka.
1: Udah, udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke. Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
0: Oh. Okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
1: Uh-huh.
2: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya. Yeah?
2: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang benar tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya penulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family,
1: yeah.
2: Orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, okay. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
0: Oh, Mbappe.
2: Dari situ.
1: Kilian Mbappe.
0: Salah kenapa Kilian Mbappe?
1: Kan every country.
2: Mulai dari semua benua di dunia ini aku udah.
0: Oke.
2: Kecuali Antarktika.
1: Oh iya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kendok sih.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada pasti.
1: Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya. Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah, gue buka just tip.
1: Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Gak bener ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Kan romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indonesia?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya, iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
2: benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Ada, adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Nih,
0: di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibalas

0: untuk chat berikutnya nih, dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
1: Iya
0: yeah, yeah, sih.
1: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
0: Iya kan?
2: Benar-benar. Wow, alright.
0: Iya sih.
2: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
0: lagunya.
2: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
0: Iyalah,
2: gitu kan.
0: Iyalah.
2: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
0: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya kan.
2: Harap dibalas.
0: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
2: Itu dia.
0: Iya.
2: Jadi Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
0: Just a Dream.
2: Apa ini berarti?
1: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian,
0: mm-hmm,
1: di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
0: Oke.
1: Okay. Special song that I wrote to my sister.
0: Mm-hmm.
1: Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, mm-hmm, gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
0: Oke.
1: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
0: Kebawa ya.
1: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
0: Oh,
1: karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Oke, okay. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar-benar.
2: Iya kan, benar kan.
0: Biar nggak halu ya.
2: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
0: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
2: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
0: 3-4 malam, coy.
1: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
0: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Udah gak usah dibalas.
2: Iya kan udah terjadi juga.
0: Ya, udah terjadi, gitu. Bener.
2: Bener.
0: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
2: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
0: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
2: Alright.
0: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
2: Sedap.
0: Tawa lo guys ya lo. Tawa aja lo. Malu.
2: Alright,
0: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
1: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on.
0: Uh-huh.
1: Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
0: Okay.
1: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
0: Oh, oke.
1: Okay. Confessnya lewat lagu ini gitu.
0: Oh,
1: Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
0: Yeah.
1: Dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang enggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
0: Oh,
1: jadi,
0: wow. Alright.
1: Wow,
0: bener.
1: Tapi intinya it's a confession song.
0: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Apa? Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
2: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
0: Iya. Obake. Iya.
2: Alright.
0: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
1: Yes.
0: Alright. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
2: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue love is a very huge word.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
0: Mm-hmm.
1: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue dengan kamu itu suka.
0: Asik.
2: Benar-benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
1: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY.
0: Mm-hmm.
1: Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
0: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
2: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
0: Asik.
2: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
1: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
0: Oh,
2: sama siapa? Chris John?
0: Habib Nurmagomedov?
2: Oke.
0: Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
1: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu, setelah pagi kan. Disitulah, ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
0: Okay.
1: Dan pada momen itu gue langsung mereflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus.
0: Iya.
1: Kan? Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
0: Oh ngerti, gue ngerti. Iya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
1: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
0: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
2: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
1: Ya.
0: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
2: Ada lagunya lain.
0: Bener.
2: Foolish Man. Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
0: Ini bikin yang English.
2: Iya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
0: Oke.
2: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
0: betul,
2: doi ya.
0: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
2: itu
0: nih.
2: Itu dia.
0: Ini dari Gazelle nih pastinya.
2: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah ya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya, benar-benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya, bener. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya.
1: Benar-benar.
0: Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan oh, bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya?
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
2: Okay. Untuk Gigi, bisa dibilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
0: Kalau
2: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini gak sih, kayak kebayang persinnya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gua kan gak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: sinopsisnya
2: kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Gokil. Berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video
0: ada, bisa di streaming ya.
2: Iya, udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa, bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor
0: ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Salah film. Gak jadinya motor.
0: Sama Kyumer itu. Bener sih. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Katanya kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Good question. Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Arash Buana senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih. Cocok sih Arash sih, gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Benar-benar.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke Arash itu ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah
1: nulis. Enggak usah ditulis enggak sepanjang itu.
0: Enggak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada gak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada gak sih? Iya, homesick. Hmm. Terus juga ada gak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu, apa itu?
2: Untuk yang pertama, homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah. Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
2: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Hmm.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house, rumah. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Okay.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at Sefalgazelle.
0: Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Ghazal.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Ghazal udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Ghazal. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Ghazal.
0: Pamit. Bye-bye.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, pemerintah Kabupaten Banyumas siap menguji coba bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Uji coba tersebut rencananya akan dilaksanakan pada November mendatang dengan durasi 1 bulan. Dan berikut laporan dari Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana menguji coba bus listrik untuk layanan Trans Banyumas selama 1 bulan pada November mendatang. Uji coba tersebut dilakukan untuk menghitung kelayakan penggunaan bus listrik, terutama dari sisi biaya. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bus listrik tersebut akan dipinjamkan oleh perusahaan VKTR untuk diuji coba di sejumlah koridor Trans Banyumas. Hasil uji coba akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah daerah memutuskan penggunaan bus listrik sebagai armada angkutan umum. Bupati menambahkan rencana penggunaan bus listrik sejalan dengan keinginannya menambah jumlah armada Trans Banyumas dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Namun pemerintah daerah tidak akan membatasi pilihan pada satu merek dan akan mempertimbangkan bus dengan harga paling terjangkau.
2: Selama satu bulan, nanti kita coba di beberapa koridor. Mari kita hitung. Kalau bis listrik jelas harganya soalnya lebih mahal. Kalau tidak salah satunya itu 2,8 miliar. Tapi operasionalnya kan lebih murah. Nanti kita hitung. Dengan operasional yang jauh lebih murah dan harga lebih mahal, apakah kita mampu untuk angsur? Saya memang punya keinginan untuk menambah jumlah armada Trans Banyumas kalau bisa dengan yang ramah lingkungan bisnisnya. Saya juga tidak matok bangkrong harus mereknya VKTR ya, kita cari yang paling murah. Bisnisnya sama lah semuanya. Yang jelas perawatannya kan memang hampir nol. Hanya baterai aja, di baterainya pasti jaminannya biasanya rata-rata sudah di atas 7 tahun.
1: Di sisi lain, Pemkab Banyumas berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas karena transportasi publik tersebut sudah menjadi andalan masyarakat. Sadewo mengatakan pemerintah daerah akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran operasional layanan tersebut pada 2027. Untuk mengurangi beban subsidi, Pemkab Banyumas juga menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya penyesuaian tarif dan pemanfaatan badan bus sebagai media iklan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Yellow Mala Mala.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, gimana kabar kamu di malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam sesi pertama, nanti ada Kick and Rush ya. Dan kebetulan untuk guest star pada malam hari ini ada seseorang yang menarik, tapi nanti kita bahas bareng-bareng tentunya. Dan buat kamu yang penasaran, pengen ikutan join atau nonton, boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto, karena acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto ya. Yang sudah hadir di studio ada co-host kita, ada Kakak Irfan. Gimana kabarnya? Halo.
2: Halo, teman terbaikmu. Gila, udah berapa bulan? Ya, kebetulan lagi abis mini soccer sama klubnya aku juga, F4F. Oh, gitu. Ya, ya biasalah. Orang penting.
1: Orang penting ya. Jadi malam hari ini bakal ada siapa?
2: Wah, ini luar biasa sekali. Ini adalah legend dari Bundesliga. Bundesliga ya. Klub terbaik di Liga Jerman dan dunia. Dia juga lahir di Munich. Ya, wah, di Munich, luar biasa sekali. Karena ini berkesan banget buat aku. Ini mendadak banget.
1: Mendadak banget ya. Mendadak dangdut banget
2: ini. Iya. Karena gini. Okay. Saya tuh pernah menonton pertandingan. Pertandingan pertama internasional yang saya tonton di GBK. Yeah. Itu adalah antara Bayern Munich atau Bayern München melawan timnas Indonesia. Itu waktu aku kecil ya, waktu di Jakarta. Ya. Saya tuh ngefans banget sama salah satu pemain Jerman, itu Miroslav Klose.
1: Oh gitu.
2: Kedatangan pemain ini kelahiran Jerman dan dengan pengalamannya dia, aku banyak pengen tanya ke dia. Okay. Salah satunya mungkin ya nanti kita tanyain. Nanti.
1: Sambil kita nunggu. Yeah. Tapi kita ngomongin dulu soal pertandingan Indonesia kemarin.
2: Luar biasa sekali.
1: Ya, ini salah satu pertandingan yang mungkin apa ya, menjadi penantian bangsa Indonesia ya setelah sekian lama nggak pernah menang gitu kan. Yeah. Gimana tanggapan kamu?
2: Ini membuktikan ya, membuktikan salah satunya FIFA Asian kemarin itu adalah pertandingan pertama, Mas. Okay. Pertandingan pertama yang diselenggarakan oleh FIFA. Karena sebelum-sebelumnya itu bukan masuk dalam kalender FIFA. Jadi wasitnya itu rata-rata adalah wasit dari Asia Tenggara. Yang kemarin itu yang kemarin sudah terbukti dan tertangkap pemain Laos atau pemain siapa itu ya, pemain Laos. Dia pemain nomor 10 itu, dia sebagai salah satu orang yang terbukti match fishing. Match fishing tuh kayak pengaturan skor. Pengaturan skor. Nah, ini kan jadi kita kilas balik di tahun 2010. Tahun 2010 itu Indonesia juga katanya waktu final melawan Malaysia itu juga terlibat match fishing.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi kayak kalau misalnya pertandingan bukan kalender FIFA, Indonesia makin kesini tuh akan susah untuk menjadi juara. Jadi ya ini pembelaan ya.
1: Pembelaan ya. Ya tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus membela dong ya.
2: Selama 30 tahun lebih, 30 tahun lebih, terakhir menang kan tahun 1991.
1: Itu terlalu lama ya.
2: Terlalu lama ya, semuran aku. gitu ya. Nah, itu kayaknya ada benarnya juga. Jadi setiap Indonesia mau berkembang, mau berkembang itu jelas banget. Kayak kemarin sempat pemain timnas Indonesia kena kartu merah lah, apalah. Terjadi pas lagi, pokoknya kalau Indonesia lagi bagus-bagusnya tuh ada aja. Betul sekali. Nah, ini yang menjadi titik balik kita, tapi secara kualitas kita kan sudah menggunakan pemain-pemain diaspora ya.
1: Pemain
2: diaspora. Waktu lawan Thailand, kayaknya gak jauh beda, pemain Thailand bisa mengimbangi. Meskipun dia dengan 10 pemain masih mengimbangi pemain Indonesia. Yang notabene punya pengalaman banyak di internasional ya.
1: Kayak gitu ya. Jadi jadi sebenarnya secara performa sendiri Indonesia bisa dibilang
2: perlu, masih perlu banyak ini, perlu banyak ditambal sulam. Ini kita nengok-nengok ya, ada apa sih?
1: Jadi lagi nunggu tamu spesial. Sambil kita ngobrolin soal pertandingan Indonesia kemarin yang tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri ya untuk bangsa Indonesia ya. Dan setelah lama gak pernah menang gitu.
2: Menangnya juga dramatis. Waktu di babak grup, ya kita sampai menang, harus menang 9-2. Karena Malaysia lawan Singapura, Singapura bisa kalah 6-0.
1: Iya.
2: Anda match fixing gak sih?
1: Iya. Ya, banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Mm-hmm. Yang pastinya buat kamu teman berdua ya, buat yang pengen join nanti bisa banget. Kita break dulu sejenak ya.
2: Break beneran nih, break. Gak langsung gitu.
1: Ah ya udah. Okay. Kita karena udah ada tamunya yang udah hadir juga ya. Nanti bisa disambut juga buat teman-teman yang
2: kira-kira siapa ya?
1: Kira-kira siapa?
2: Gitu, lu udah tahu kan di flyer juga.
1: Di flyer juga ya. Oke. Okay. Mungkin Irfan bisa dijemput terlebih.
2: Oh, langsung dijemput.
1: Jemput aja ya. Oke. Okay. Dan ya buat teman berdua yang mungkin pengen banget ya bisa dengerin langsung gitu kan, bisa banget melalui channel YouTube ataupun menonton langsung ya, boleh banget ya teman berdua ya. Yang pasti buat kamu yang pengen banget ikutan join di sini bisa melalui WhatsAppnya Produa 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt yang pastinya bakal seru banget. Halo, selamat malam ya, langsung join aja. Hello. Kakak Valen di sebelah sini. Okay, ya. Yeah. Oke, okay, hello.
0: Thank you.
1: Oke. Oke. Oke. Luar biasa ya. Akhirnya teman-teman tamu yang kita tunggu udah datang juga ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt. Ya, kita sapa dulu Kakak Irfan ini. Okay. Ada Kak Valen yang udah ikutan join.
0: Halo.
1: Gimana Kakak?
0: Senang sekali bisa kembali lagi ke studio yang penuh dengan cinta dan kehangatan hari ini.
1: Ye.
0: Dan penuh dengan semangat.
1: Semangat ya. dan okay. Ya, kita mungkin bakal lanjut lagi obrolannya. Tapi sebenarnya kita sapa dulu ya untuk Patrick Gigani yang sudah hadir. Hello, how are you?
3: Thank you very much. Okay. I'm very fine. How are you guys?
1: I'm good. Okay, nanti di acara selanjutnya, tapi sebetulnya kita break dulu ya buat teman-teman berdua ya, dan nanti kita bakal lanjut lagi. Kamu bisa tonton juga di channel YouTube RRI Purwokerto. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
2: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
2: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
3: Let's go.

0: Okay. Cuma memang ada beberapa structure, ada beberapa metode latihan segala macam yang membuat berbeda sehingga talenta tersebut tidak bisa dimaksimalkan menjadi sesuatu gitu.
1: Kira-kira apa yang perlu diperbaiki?
0: What will we do to make the maximal
2: development is the key.
0: Yeah.
2: Development in the early ages is the key.
0: Membangun sejak dini, mungkin kalau kemarin tadi saya juga ngobrol bahwa kapan sih idealnya kita bisa tahu orang atau juga anak ini punya talenta, kita start from 4 tahun, 4 atau 5 tahun.
3: Ya. Berarti jadi dini banget ya sebenarnya.
0: Yeah, 4 years, to start, to start the kids how to make the talenta, how to get the skill of the football, right?
2: Yeah, the first step is to scout the kids, you know, and to watch the kids, where is the talented player, and then the next step is to educate them.
0: Start from age?
2: From age 4 or 5 years.
0: Semakin dini, semakin bagus, tapi tidak boleh terlalu dini juga. Karena ketika dimulai dari 4, dia akan tahu ini arahnya mau kemana si talenta ini.
3: Berarti bisa, memang mungkin yang berbeda itu di development atau mengembangkan bakat anak di awal ya, gitu ya.
0: Betul sekali. Dan setelah saya tanya, you have intuition atau you have a feeling ini anak bisa main bola atau enggak gitu. Dia punya talenta atau enggak. Dia hanya dengan 2 menit atau mungkin sekitar 1 menit, 2 menit, dia udah tahu ini anak punya talenta, ini anak bisa main bola, ini anak bisa jadi pemain atau enggak gitu.
2: Exactly.
0: Maybe Mas Ari sama ini nanti bisa pegang bola 2 menit, nanti bisa ketahuan talenta gitu. Bisa nanti ditunjukin lagi.
2: Just 2 minutes.
3: Just 2 minutes.
2: Yeah, you can see. You can see.
3: Gimana itu cara
4: lihat? What do you see?
0: How you can see?
2: The touch. You know, in football we say it's the first touch, the sentuhan pertama.
0: Sentuhan pertama.
2: Sangat penting sentuhan pertama. And if somebody have this clear touch and have the scan before and have the touch in the right direction, you can see immediately.
0: Okay.
3: Itu bisa terlihat dari sentuhan pertamanya ya. Wah, ini menarik ya. Man, gimana, Pak?
0: Mau nyoba?
4: Sentuhan pertama yang seperti apa gitu biar kelihatan.
0: Sentuhan pertama yang seperti apa? How the first touch look like?
2: And the first touch always is compared to some things like you have to scan the free space. Then you have to see, and the touch is not to drop the ball in just in front of you, just dropping in the space in the right direction exactly.
0: Jadi satu sentuhan gitu kan, kebayang kan? Makanya aku bilang, kan tadi ya Mas Ijin pas tadi main bola di lapangan, gila skillful banget, semua yang nonton, semua yang main itu teriak semuanya pas dia ngegolin. Wah itu benar-benar makanya talenta tuh emang luar biasa sih.
3: Okay.
0: Dan Indonesia tuh gak kekurangan pemain itu gitu.
3: Sebenarnya gak kekurangan itu. Cuma mungkin cara memanage-nya yang belum tepat.
0: Betul.
3: Ya.
0: Develop dari usia dininya.
3: Dari usia dininya ya. Berarti pengembangan di usia dini untuk di Indonesia itu memang belum maksimal sejauh ini ya?
0: Yeah, it's not maximal, right?
2: It's not in same. In Germany it's not maximal as well, but in Germany they have other structures, you know. They start with, like Ennis just mentioned, in the early ages with the scouting, with the recruitment, with the developing, with the all the time come back to the players. It's not just my abilities on the with the ball, it's as well my abilities and my physical and my mental. I think the Indonesia development must take care for the mentally thing as well.
0: Jadi kalau di luar negeri pun, Jerman pun yang mereka pengalaman nggak sesempurna yang dilihat gitu secara structure, tapi di sana punya development yang baik untuk nge-create si pemain yang punya talenta ini. Dia bikin mentalnya lebih kuat, dia kasih tahu bahwa menu makanannya harus seperti apa, pola latihannya kayak gimana. Jadi benar-benar rapih.
3: Berarti sebenarnya tidak ada yang sempurna ya, tapi harus diusahakan ya.
0: Ya betul. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain Jerman skillful semua kan. Ternyata itu juga bagian dari latihan.
4: Young talent from Germany, Jamal Musiala. About that.
2: We have Jamal Musiala is an amazing player. Since he got injured, after his injury he's not the same anymore. And he don't have that much time because in Germany, like, you have to deliver and you don't have that much time. So slowly,

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: 99.2 FM Purwakarta,
1: teman terbaik kamu.
0: Yeay. Halo, halo, halo, halo. Hai. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam ini?
1: Mudah-mudahan baik ya. Kali ini ada aku Aris.
0: Dan tentunya bareng lagi sama aku Lulu.
1: Ah, kita balik lagi di Jaga Malam ya. Ini sesi kedua ya.
0: Iya.
1: Lulu gimana kabarnya hari ini?
0: Kabar aku hari ini sangat amat-amat baik.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau kamu gimana, Riz?
1: Kalau aku keringetan ya.
0: Oh, keringetan kenapa ini?
1: Berdebar-debar ya, karena habis menghadapi guncangan dunia gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Guncangan seperti apa yang bikin kamu itu sangat berdebar gitu malam ini?
1: Dompet sih mulai tipis gitu.
0: Oh, dompet mulai tipis.
1: Oke, tapi kalau malam hari ini yang pasti kita harus, walaupun dompet tipis ya, harus tetap satu semangat mulai beraksi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini? Ini? Atau yang ini?

0: Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Rumble FM, Pulau Kesal.

0: Malam-malam. Malam-malam kayak gini ya, kadang-kadang tuh kita sering kayak ngelamun gitu gak sih? Memikirkan dunia gitu.
1: Aduh, nah, malam-malam ya? Gini mah gak usah dipikirin dunia.
0: Kenapa sih? Ya buat kesibukan aja, Lulu.
1: Aduh,
0: gitu loh.
1: Sibuk mah ya, jangan mikirin dunia lah.
0: Oh iya, aku takutnya dunia membutuhkanku, tiba-tiba aku gak ada gitu loh. Karena sibuk ya. Ya jadi kalau malam-malam kayak gini kan kadang-kadang kita tuh memikirkan sesuatu yang mungkin hal-hal kecil yang bikin kita tuh happy gitu gak sih?
1: Iya, hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia ya.
0: Nah itu dia yang bakal...
1: Itu dia tema kita malam hari ini ya.
0: Jadi buat teman-teman berdua, sebenarnya kita udah share dari tadi ya temanya
1: ya,
0: gitu kan.
1: Kita udah share di Instagram dan tentunya di WhatsApp kita di Instagram RRI Pro2 PWT dan WA kita
0: di 081-327-312222. Yang mau ikutan join boleh banget, yang males ngetik-ngetik ya pakai voice note juga
1: ya,
0: boleh.
1: Betul sekali.
0: Yang penting ceritanya jangan 2 jam ya, nanti kedengerin mereka. Terus yang mau curhat-curhat, mau cerita-cerita juga jangan kepanjangan kayak novel, nanti 2 hari 2 malam gak kelar ya.
1: Iya betul. Jadi buruan deh, daripada nanti kelamaan gitu ya, mending kamu sekarang join di Instagram dan WhatsAppnya kita.
0: Iya, dan nanti kita bakal live juga di TikToknya Pro2 FM Brokerto. Nah, sebentar, Lulu, kalau kamu sendiri hal kecil yang bikin kamu bahagia apa tuh?
1: Hal kecil yang bisa bikin aku bahagia itu tidur sih.
0: Oh tidur ya?
1: Iya.
0: Oh tidur itu salah satu kebahagiaan ya?
1: Bahagia banget. Soalnya aku tuh gampang
0: pelor, nempel langsung molor gitu.
1: Aku tuh gampang kedistrak gitu loh, kalau misalnya lagi tidur tiba-tiba ada suara apa gitu ya. Aku tuh langsung kebangun. Jadi kayak kalau misalnya aku tidur lama, itu tuh sesuatu yang paling bahagia.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau kamu sendiri gimana?
0: Kalau aku sih lebih banyak ke ini makanan nih mungkin.
1: Oh makanan. Iya. Makanan seperti apa tuh?
0: Misalkan nih mie goreng 2, telurnya 2 gitu kan pakai cabai, terus udah gitu minumnya es teh manis, kayaknya aku happy banget. Ayo, ya.
1: Enak banget ya.
0: Seminggu kayak gitu naik tuh 7 kilo.
1: Tapi jangan keseringan ya.
0: Iya.
1: Takut kolesterol juga enggak sih?
0: Oke. Okay. Nah buat teman Pro2 yang mau ikutan join masih kita tunggu, dan sekarang kita ajak teman Pro2 buat dengerin lagu dulu.

0: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
0: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Masih ngomongin soal hal kecil apa yang bikin kamu bahagia. Lulu, hal kecil apa yang bikin kamu bahagia?
2: Kalau hal kecil yang paling aku bahagia gitu ya. Tidur sih, tidur cepat itu paling bahagia menurut aku.
1: Oke, tidur cepat paling bahagia ya.
2: Tapi dan selain tidur cepat, aku juga paling senang dapat transferan gitu dari
1: transferan dari siapa nih? Ceritanya kalau udah gajian kan dapat transferan kayak gitu loh. Oke, kita baca dulu yang udah ikutan komen di WhatsApp-nya Pro 2 dulu deh.
2: Oke,
1: ada siapa aja?
2: Oke, di sini ada Piu Piu.
1: Halo Piu Piu.
2: Selamat malam. Nah, kalau kata Piu Piu tuh tiba-tiba dapat notif transferan masuk ke e-banking atau e-wallet tuh auto full senyumnya.
1: Berarti valid ya?
2: Valid kayak aku dong. Terus di sini juga ada dari Samuel.
1: Samuel ya.
2: Gak mau mikir yang udah-udah, pengennya visioner terus. Wih.
1: Oh, gitu ya. Visioner ya.
2: Terus ada siapa lagi nih?
1: Yang udah di live TikToknya Pro 2 tadi ada panggil aja hai.
2: Hai.
1: Hal kecil yang bikin bahagia menurut Inyong, kue Ming Pulau Kapuk atau tempat tidur katanya. Oh, berarti emang tidur ya. Banyak orang yang suka banget tidur ya. Di belakangnya lagi ada siapa ini yang udah ikutan? Ada Felicia Natania katanya, hal kecil yang bikin bahagia adalah punya kakak yang bisa dimintain jajan.
2: Itu bener banget sih, bener. Iya, 100%.
1: Oh, gitu.
2: Kalau
1: ya
2: punya kakak, apalagi cewek ya.
1: Cewek gimana
2: itu
1: tuh?
2: Itu biasanya kayak, kak aku mau ini dong, oke transfer ya gitu.
1: Oh gitu ya. Tapi kalau kakak cowok kadang-kadang lu jajan, bye.
2: Gitu. Itu sih kamu ya.
1: Oke, di belakangnya lagi ada, sebentar, ada Deddy Pamungkas. Hal kecil yang bikin bahagia, bangun pagi dan bersyukur masih diberi kehidupan lagi. Oh iya benar ya, alhamdulillah ya.
2: Banyak-banyak bersyukur ya berarti.
1: Ya harus dong bersyukur. Dong. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Nan yang udah ikutan ya. Hal kecil yang bikin bahagia, dikasih Tuhan pekerjaan sesuai passion. Wuh, mantap.
2: Nah, itu juga alhamdulillah banget, harus disyukurin itu.
1: Iya, betul sekali. Nah, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya, masih aku tunggu ya, masih kita tunggu berdua nih ya.
2: Betul
1: di,
2: sekali.
1: Di WhatsApp-nya Pro 2 081327312222.
2: Dan Instagram kita di RRI Pro 2 PWT.
1: Buat yang mau ikutan join live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto juga boleh banget.

0: kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Halo teman Pro 2, gimana nih kabar kamu malam hari ini?
1: Makin malam, apakah makin bahagia atau makin kesepian?
0: Atau makin lemas, makin loyo nih malam-malam. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu. Tentunya kalau misalnya kamu pengen curhat-curhat, kamu pengen bergeluh kesah, cerita-cerita, boleh banget nih di WhatsApp kita di 081-327-312222.
1: Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt, dan sekarang masih ada di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.
0: Betul sekali.
1: Dan kalau kita ngomongin soal hal yang berhubungan dengan mungkin apa ya, kebahagiaan gitu ya.
0: Kebahagiaan.
1: Jadi ini ada penelitian panjang selama 75 tahun dari Universitas Harvard ya, yang akhirnya menemukan jawaban soal rahasia kebahagiaan yang sebenarnya.
0: Keren ya.
1: Jadi berdasarkan pengamatan mendalam terhadap ratusan cowok ya, sejak masa muda sampai usia senja, kan itu cukup lama ya. Jadi hubungan sosial yang baik itu terbukti menjadi faktor paling krusial bagi kesehatan fisik ataupun mental gitu loh. Dan orang yang punya ikatan kuat dengan keluarga, teman, dan lingkungan sosial itu cenderung hidup lebih lama dan merasa lebih puas dibandingkan mereka yang sering merasa kesepian. Ya. Dan kesepian sendiri itu dinilai memiliki dampak yang cukup berbahaya ya, karena dapat menurunkan fungsi otak dan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan gitu. Ternyata
0: gitu ya. Tapi selain itu ya, faktor kehadiran orang lain ya, kayak kualitas di hubungan juga memegang peran yang tentunya sangat penting nih bagi kesejahteraan hidup seseorang. Terus ya, memiliki pasangan yang suportif dan penuh kasih sayang juga jauh lebih bermanfaat daripada sekedar menjalani pernikahan yang penuh konflik gitu ya. Nah, biasanya memasuki usia dewasa ya, kedalaman atau kualitas hubungan itu juga menjadi lebih bermakna untuk menjaga kesehatan psikologis dibandingkan jumlah teman yang dimiliki. Hubungan yang harmonis dan stabil di masa tua gitu ya, bahkan terbukti loh mampu menjaga daya ingat serta mencegah resiko demensia. Keren banget,
1: bisa berpengaruh banget ya.
0: Nah, makanya nih, membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung itu merupakan kunci utama. Kunci utama nih untuk meraih hidup yang lebih bahagia dan berkualitas.
1: Nah, itu dia. Jadi buat kamu yang pengen berkualitas ya, harus menjalin ya hubungan yang lebih bagus lagi ya. Mungkin itu buat pasangan, buat keluarga dan lain sebagainya. Buat yang mau join ya, masih kita tunggu di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Tradisi Makepung adalah permainan balap kerbau yang dilakukan masyarakat petani di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Permainan ini sudah berlangsung secara turun-temurun, sehingga tradisi ini telah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar. Biasanya, tradisi dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Tradisi ini juga dapat dilakukan saat panen raya. Makepung telah menjadi identitas Jembrana yang dikenal sebagai daerah buangan bagi masyarakat Pembangkan. Selain itu, Jembrana dikenal sebagai daerah yang heterogen dan lebih terbuka terhadap perubahan. Di sisi lain, Makepung juga memiliki arti sebagai olahraga gaya petani Bali lawas. Tradisi ini untuk memupuk semangat dan kegigihan dalam berjuang meraih impian.
3: Yeah.

0: Ya teman Pro 2, yang pasti buat kamu yang kadang-kadang tuh ada hal-hal kecil yang bikin bahagia. Misalkan kadang-kadang disapa teman aja kita udah bahagia loh.
1: Iya dong, apalagi disapa sama crush sendiri. Aduh.
0: Crush yang menjadi mantan, jadi mantan crush ya. Tahu gak sih situasi di mana putus sebelum jadian gitu.
1: Aduh, kayak gitu mah kacau banget.
0: Kacau
1: ya.
0: Banget ya. Kacau. Belum jadian udah putus itu repot ya.
1: Repot banget. Tapi sarannya aku sih.
0: Kenapa?
1: Aduh, jangan. Gak jadi deh, gak diterusin.
0: Ya, gak usah. Takut gimana-mana ini ya. Lama-lama nanti curcol nih. Gak sadar tiba-tiba curcol. Udah cerita ya 2 jam.
1: Betul.
0: Ya. Oke, tapi kayaknya curhat juga itu menjadi salah satu kebahagiaan orang mungkin ya.
1: Iya, biar apa ya makin plong. Soalnya kalau misalnya sesuatu itu selalu dipendam, itu biasanya jadi penyakit loh.
0: Oh gitu ya?
1: Jadi penyakit. Jadi kalau kamu misal ya punya suatu masalah, lebih baik diceritain mungkin ke teman dekat atau mungkin ke pasangan atau ke siapapun itu.
0: Oke, baik. Sekarang aku punya rahasia.
1: Aduh, apa tuh?
0: Kita ceritain dulu ya.
1: Apa?
0: Jadi begini ceritanya. Udah itu aja.
1: Aduh.
0: Bahaya.
1: Nanti
0: kalau ceritanya diceritain rahasia-rahasia itu bahaya gitu. Okay. Lebih baik aku pendam sendiri aja lah ya.
1: Iya, tapi ngomong-ngomong cerita-cerita kayak gitu, apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia?
0: Nah, itu dia ya. Kayaknya aku baca dulu ya doa teman-teman yang udah ikutan komentar di
1: gimana tuh?
0: Live TikTok-nya Pro 2 dulu ya. Iya. Nanti lanjut ke WhatsApp-nya Bro 2. Oke, ada Tommy. Hal kecil yang bikin bahagia, dapat hujan aja aku udah happy. Ui.
1: Alhamdulillah. Kayak tadi nih, di depan RRI tadi juga udah hujan nih. Gerimis-gerimis, rintik-rintik lah ya. Kita
0: yaitu,
1: juga bersyukur, alhamdulillah.
0: Orang-orang Banyumas bilangnya belajaran ya, belajaran hujan ya. Ada Desi, makan di luar bareng-bareng sama keluarga dan saudara-saudara kandung itu udah bikin happy banget. Oh iya, bener juga ya. Iya, oke. Terus ada siapa lagi nih di belakang? Ada Sagittarius Boy ya. Sesimpel tiba-tiba ditransfer duit 10 juta ya. Yang disuruh seminggu abisin gitu. Waduh ya, 10 juta dihabisin dalam seminggu
1: itu.
0: Seneng ya. Kayaknya bakal shopping-shopping ya.
1: Iya, shopping-shopping abisin duit. Gitu.
0: Ada Perisa katanya hal kecil bikin bahagia kalau lagi live sama Pro 2 terus disapa oleh penyiarnya.
1: Halo ada Perisa.
0: Tuh, dia langsung jukir balik ya. Ada Destia, hal kecil yang bikin bahagia adalah tiba-tiba ditransfer duit buat jajan.
1: Kebanyakan ya dari kamu-kamu ini kalau ditransfer langsung pada bahagia melek merem gitu ya.
0: Oke, terus ada siapa lagi yang udah
1: kita
0: join?
1: Ada dari Instagramnya Pro 2, ada dari Raffi, senang banget kalau dapet chat dari dia sebelum tidur.
0: Siapa tuh?
1: Dari siapa tuh? Dianya siapa?
0: Tadi crush tadi.
1: Oh, dari cerita. Crush ya. Oke deh, lanjut ke Rania nih.
0: Halo,
1: katanya
0: Rania.
1: Dapat kiriman makanan pas lagi lapar-laparnya di jam gini tuh mood booster makin naik. Wih,
0: malam-malam kayak gini ya. Ingat ya, enggak sadar
1: dari
0: ya.
1: Siapa tuh?
0: Oh, iya tadi yang crush tadi.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kan kadang-kadang crush yang suka ngirim makanan gitu kadang-kadang enggak lanjut sih.
1: Aduh, serem ya.
0: Itu mitosnya ya.
1: Serem.
0: Terus ada siapa lagi di belakangnya?
1: Ada dari Chelsea.
0: Chelsea.
1: Halo, Chelsea. Bahagia itu simpel banget loh. Cukup lihat saldo mBanking masih aman di akhir bulan kayak kayaknya seneng banget gitu.
0: Iya,
1: sama kayak aku Chelsea.
0: Oke, berarti
1: walaupun akhir bulan
0: ujung-ujungnya duit ya.
1: Iya, ujung-ujungnya duit lagi.
0: Coba satu lagi.
1: Oke, satu lagi ada dari Karamanda. Halo Ramanda. Katanya nih nemu duit 50.000 di kantong celana. Yang udah lama enggak dipakai beneran bikin aku senyum sendiri.
0: Tapi relate enggak sih gitu?
1: Iya, kayak ya, apalagi menemukan sesuatu kayak harta nih, harta karun.
0: Apalagi pas lagi miskin-miskinnya tiba-tiba dapat 50.000. Itu tuh kayak hidden gem tersendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join masih kita tunggu.

0: Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: itu udah ada penelitiannya loh. Ini dari Universitas of Toronto ya.
1: Oh iya.
0: Nah, ini tuh menerbitkan dalam jurnal. Jurnalnya tuh keren banget ya. Yeah. Ini ada Applied Psychology, Health and Wellbeing, mengkaji fenomena melalui studi berjudul Happiness Depletes Me, Seeking Happiness Limited. Aduh, Inggris banget ini.
1: Pokoknya panjang ya.
0: Pokoknya panjang gitu ya. Nah, peneliti ini tuh menemukan bahwa upaya meningkatkan kebahagiaan tuh dapat menguras sumber daya kognitif.
1: Gitu ya.
0: Iya, ya tentunya dibutuhkan untuk mengendalikan pikiran, emosi, sama perilaku. Nah, sumber ini tuh ternyata ya menjadi daya yang tentunya menurun. Nah, seseorang tuh berpotensi lebih mudah menyerah pada godaan atau mungkin ya mengambil keputusan yang tentunya kurang menguntungkan.
1: Oh gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat dari penelitian ini, ya berarti banyak hal ya yang bisa membuat kita tuh bahagia atau kebahagiaannya meningkat ya.
0: Iya, tentunya jadi, ada banyak banget. Contohnya yang tadi udah disebutin.
1: Mengendalikan pikiran gitu kan, emosi dan perilaku. Tapi kalau mengendalikan pikiran orang agak susah ya.
0: Iya kan.
1: Di luar kendali kita ya.
0: Iya, beda.
1: Berarti kalau mengendalikan kayak emosi kan perasaan itu kan bagian dari emosi gitu kan.
0: Iya.
1: Berarti kita harus bisa mengendalikan perasaan ya. Kalau misalkan sama keras kok kerasnya udah cuek, itu harus bisa mengendalikan perasaan itu ya.
0: Aduh, kalau itu mah gak bisa ditanya lagi ya.
1: Kenapa emang? Agak
0: aduh
1: berat.
0: Serem lah, jangan diceritain. Jangan diceritain kalau ngomongin keras nanti kemana-mana gitu ya.
1: Oke. Dan buat teman pro 2 ya, kita tuh lagi ngomongin hal kecil apa sih yang sekiranya bisa bikin kamu tuh kayak happy gitu kan ya.
0: Happy, bahagia ya,
1: misalkan,
0: gitu.
1: Kayak beli sendal jepit gitu mungkin bisa bikin kamu happy gitu kan. Karena biasanya sendal jepit itu lebih enak daripada sepatu yang formal-formal.
0: Iya betul, karena sendal jepit itu bisa dipakai di mana aja gitu ya. Keadaan apapun tuh sangat diperlukan gitu ya.
1: Atau beli makanan kayak misalkan beli somay yang pare gitu kan. Kamu suka gak sih yang somay?
0: Enggak suka, pahit. Kenapa? Soalnya.
1: Pahit ya, kamu gak suka sama.
0: Iya, gak suka.
1: Oh, hidup aja udah pahit, makanannya pahit gitu ya.
0: Jangan yang pahit-pahit, hidup ini sudah sangat pahit, jangan.
1: Oke. Okay. Buat teman berdua yang mau ikutan join, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11. So, kita dengerin lagu dulu.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

0: Malam Malam. Kita lanjut lagi di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Dan kita lagi ngomongin soal hal kecil apa yang bisa bikin kita tuh kayak bahagia atau happy.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi sebenarnya banyak ya di dunia ini, mungkin dari hal-hal yang sepele gitu kan.
1: Iya, betul banget. Sebenarnya tuh banyak banget hal kecil yang mungkin kita gak kerasa ya, ternyata itu bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Mungkin kayak pagi-pagi dibangunin sama ibu ya buat sarapan, kayak ayo sarapan udah pagi nih mau berangkat sekolah, itu juga sesuatu yang bisa apa ya, sesuatu yang sebenarnya tuh membuat kebahagiaan, tapi gak banyak orang yang sadar gitu.
0: Iya. Nanti kerasa ketika udah jauh biasanya, atau bahkan ketika orang tua udah gak ada tuh, baru kayak aduh gimana,
1: aduh, sedih banget,
0: sedih
1: ya,
0: sedih gak sih, ya udah gimana nih jadinya. Kita lanjut lagi ya. Oke, udah ada yang komentar, ada siapa aja yang udah komentar? Oke, kita pantau dulu.
1: Dari siapa nih ya? Ada dari Afida. Halo Afida.
0: Halo.
1: Ini ada dari Afida, dapat kabar baik dari teman lama tuh, hatinya bikin adem banget.
0: Oh, mungkin teman dekat yang udah lama enggak ketemu gitu kali ya.
1: Mungkin jadi gitu ya.
0: Oke. Terus di belakangnya lagi ada Zivana ya. Bisa tidur nyenyak tanpa gangguan mimpi buruk itu berkah luar biasa buat aku malam ini, Kak Aris dan Kak Lulu. Oh iya. Jadi tidur nyenyak ya. Kayak Lulu itu mudah ke-distract ya.
1: Iya, betul. Waktu tuh kalau misal lagi tidur terus ada suara-suara kayak gitu, aku gampang bangun, jadi aku gampang ke-distract gitu.
0: Oh gitu ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada dari Maharani.
0: Halo,
1: halo Maharani. Nonton film favorit sambil ngemil seblak pedes di kamar, emang gak ada tandingnya Kak Lulu, Kak Aris.
0: Okay.
1: Ya emang boleh ya makan di kamar ya, katanya kan menyumbat rezeki gitu.
0: Iya katanya iya sih, tapi kayaknya anak muda zaman sekarang banyak ya yang yang melawan pantangan-pantangan ya, begitu
1: betul.
0: Ya. Yang penting happy aja gitu gak sih?
1: Iya.
0: Oke, satu lagi.
1: Ada Zendra, sedih sih karena lagi sendirian aja di rumah, tapi suara Kak Aris, Kak Lulu tuh bikin aku ngerasa ada temennya.
0: Thank you loh.
1: Aku jadi malu nih.
0: Iya, berarti merasa ditemani ya.
1: Iya, betul.
0: Itu mungkin sebuah kebahagiaan juga yang kadang-kadang tuh orang tuh ya ini hal sederhana gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kok bisa bikin happy ya? Ya begitulah ya namanya perasaan.
1: Karena berat kebahagiaan ya? Apa ya? Kebahagiaan teman-teman sebenarnya tuh banyak banget loh, tapi kamu tuh kayaknya gak sadar. Jadi sekarang tuh mulai deh sadari hal-hal kecil yang sebenarnya tuh ada, tapi kamu kayaknya gampang menyepelekan ya.
0: Asik, asik, bijak banget ya malam hari ini.
1: Aduh, makin malu makin kemana-mana ya.
0: Oke, sekarang kayaknya kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: jangan galau, malam-malam.
1: Jaga malam.
0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Jangan galau, malam-malam.
2: Teman Produa, ternyata ya hal kecil itu bisa membuat kita bahagia ya. Ya walaupun hal kecil itu sebenarnya jarang orang sadari ya.
3: Iya benar-benar ya.
2: Jarang orang sadari karena memang disebutnya hal kecil.
3: Hal kecil ya benar, namanya juga hal kecil. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kecil ketika ya itu hilang itu baru berasa biasanya ya. Dan ketika udah hilang baru kayak iya ya, ternyata hal sesepele itu, sesederhana itu bisa bikin kita bahagia. Dan ketika kehilangan kayak ada
2: rasa yang membekas gitu, membekas ya, di hati ya.
3: Nah, kayaknya relate banget ya. Ini kalau diterus-terusin lama-lama ya,
2: sesi dari curhat, sesi curhat ya.
3: Terus ujung-ujungnya overthinking, gak bisa tidur sampai subuh.
2: Iya betul banget. Tapi buat kamu jangan sampai overthinking ya, karena overthinking itu bisa bikin kepala sakit, pusing.
3: Nah itu dia,
2: kayaknya kamu masuk rumah sakit.
3: Kayaknya lu udah pengalaman ya.
2: Aduh. Ya okay. Kayaknya udah berpengalaman sih, karena ya begitulah, namanya juga orang dewasa.
3: Thank you ya buat teman berdua yang udah ikutan join, yang udah mau berbagi cerita, makasih banget ya. Dan tentunya kita mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata, karena
2: betul
3: ini
2: sekali.
3: Menjelang, karena
2: kita menjelang jam 11 waktunya kita
3: pamit
2: gitu ya. Tapi tenang aja karena besok kita masih ada lagi kok.
3: Dijaga malam ya.
2: Dijaga malam.
3: Oke, yang pasti kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Aku Aris Ponang pamit.
2: Dan aku Lulu pamit.
3: Yang pasti satu semangat, mulai beraksi. Bye bye.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: 021-3122-22
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Aku sakiti kamu.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan ada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. Jadi pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.
3: Teman terbaik.

0: sini. Merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Tim bola tangan putri Kabupaten Banyumas menjadikan faktor mental sebagai salah satu aspek penting menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Evaluasi itu muncul setelah mereka gagal meraih emas pada final babak kualifikasi atau BK Porprov dan harus puas pada posisi runner-up. Berikut laporan Arif Muzaki.
1: Bola tangan putri Kabupaten Banyumas menjadikan faktor mental sebagai salah satu aspek penting menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Evaluasi itu muncul setelah mereka gagal meraih emas pada final babak kualifikasi atau BK Porprov dan harus puas pada posisi runner-up. Kepala pelatih handball Banyumas, Oni Aryanusir, menyebut kekalahan tersebut bukan disebabkan oleh kualitas permainan. Menurutnya, sejumlah atlet cepat terpuruk saat berhadapan dengan lawan yang kekuatannya setara dan kondisi itu menular ke seluruh anggota tim.
2: Mungkin cuman kalau untuk putri, mental. Soalnya kemarin pas final itu kita betul-betul kena di mental, untuk mental atletnya. Nah, itu yang membuat kita kalah kemarin. Soal permainan, kita udah unggul, cuman kalah di mental kalau BK kemarin.
1: Karena itu, Oni kini berupaya menjaga mentalitas atlet agar tidak mengalami penurunan mental di luar lapangan. Berdasarkan keterangannya, tim handball sendiri saat ini belum memiliki pelatih khusus psikologis, sehingga persoalan mental ditangani langsung di lapangan. Dari sisi atlet, Anissa Dwi Rahmawati yang akrab disapa Kupang menilai, menjaga suasana hati menjadi kunci bagi tim putri. Ia menambahkan, para atlet putri memiliki ritual masing-masing sebelum bertanding. Salah satunya seperti mendengarkan lagu lewat ponsel.
3: Kalau untuk khususnya tim putri ya, paling lebih ke menjaga mood sih ya, karena tim putri kan lebih perasa ya, jadi mereka harus kayak jangan pernah takut sama lawan ke depan, pokoknya kita fokus pada diri sendiri dan tim, kayak gitu sih kalau untuk tim putri menjaga mental tersebut.
1: Kupang berharap persiapan itu membantu tim putri membalas kekalahan dari BK Porprov sebelumnya. Dengan segala latihan yang dijalani, ia optimis tim handball putri Banyumas dapat meraih medali emas di Porprov 2026. Arief Musaki melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto, selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Satu semangat mulai beraksi. Di hari Kamis kali ini ada Siska lagi yang temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 ya. Di luar sana udah mulai cerah nih teman Pro 2. Kayaknya semuanya juga udah semangat banget ya buat memulai aktivitas di hari ini. Pastinya sampai nanti di jam 10 aku udah siapin banyak banget informasi-informasi buat kamu. Ada juga lagu-lagu enak ya, lagu-lagu baru koleksinya Prodo FM ya, biar bikin kamu tambah happy pagi ini ya teman Prodo. Nanti aku juga bakal share tema ya, jadi pastikan nanti kamu bisa join ya teman Prodo. Dan terus di Spada, karena ada aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua sejumlah grup K-pop termasuk Cortis, aespa, ETEEZ, Lee Seraphim, kemudian Illith dan juga Heart to Heart dilaporkan tidak mengirimkan karya untuk kategori Best Asian Pop Music Performance di Grammy Awards 2027. Jadi mereka mengikuti langkah BTS dan juga Stray Kids yang lebih dahulu tidak mengajukan karya untuk kategori baru tersebut. Nah, informasi itu diungkapkan oleh situs About Music melalui akun X pada 12 Oktober 2026. Jadi dalam unggahannya ya, About Music menyebut bahwa 8 nama yang tidak mengirimkan karya untuk kategori Best Asian Pop Music Performance yaitu ada BTS, Cortis, aespa, ETEEZ, Lee Seraphim, kemudian Illith, Stray Kids, dan juga Heart to Heart. Dan mundurnya sejumlah grup K-pop dari persaingan di kategori Best Asian Pop Music Performance ini menjadi tamparan keras bagi Grammy. Jadi sejak awal ya, keputusan Grammy untuk merilis kategori Asian Pop telah menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan juga menghambat musisi Asia untuk bisa bersaing di kategori utama. Dan BTS menjadi grup K-pop pertama yang secara terbuka menyatakan tidak akan mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam Grammy Awards ke-69. Nah, keputusan itu diumumkan pada bulan Juli dan dipandang sebagai bentuk penolakan ya terhadap pembentukan kategori Asian Pop.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, thank you banget buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Produa, aku udah share ya di IG story dan juga di WhatsAppnya Produa ya. Menurutmu apa sih yang wanginya enak banget tapi bukan parfum, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat Keira ya. Katanya Keira paling suka aroma tanah kena hujan pas pagi hari. Vibes-nya tuh paling juara buat aku, Kak. Oke, baiklah. Ada dari Adit juga, selamat pagi. Bau buku baru, Kak. Itu benar-benar candu banget. Bikin aku betah nongkrong di perpus lama-lama. Ada lagi dari Shiva. Jujur, kalau aku tuh bau bensin di SPBU enak banget. Meskipun agak aneh ya. Tapi aku suka banget tuh baunya. Aduh, ada-ada aja nih si Shiva ya. Terus ada juga dari Surya. Wangi kepala bayi, emang gak ada lawan Kak, seger banget, bikin tenang tiap pagi. Oke, ada lagi dari Indah, katanya aroma kopi hitam yang baru diseduh pagi-pagi. Wah, itu benar-benar sukses banget, bikin mood langsung on fire Kak. Oke, ada lagi dari Raila ya, katanya bau rumput yang baru dipotong, kena embun pagi, definisi ketenangan yang hakiki buat aku Kak. Wow, ada banyak ini ya, apa namanya, bau ternyata yang sebenarnya menurut kita tuh adalah bau yang simpel, tapi bagi orang lain tuh adalah bau yang enak banget ya, tapi bukan parfum.

0: 언제든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Oke, teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa ya perakiran cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu, teman Pro 2. Banyumas hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap hari ini juga diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun dengan Purbalingga, hari ini diperkirakan cerah. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi cerah, sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 31 derajat Celcius.
1: Info cuaca hari ini.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
4: Halo, selamat pagi.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Oke, baik. Terima kasih. Saya operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini